0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Heh, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengoklah ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

10,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjang sedaya pamidanget Radio Kota FM Surabaya. Kembali di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Kota FM. Kali ini setiap hari Sabtu ditemani Nayanika hingga jam 10 waktu Indonesia Barat Sobat Kota. Langsung tak tarik ae nggih Parian pembukane dolor. Cak Parno ngondo sokon diewangi karo Mbak Lika. Mbak Lika bagian jupuk no ondo edulur kurang drong dino menuju 81 tahun Indonesia Merdeka. Sobat Kota wes nyiap no opo nggo nyambut dan meriah no. Cak Burhan bakulan tomat teko kejapanan. Golek hiburan sing iso nambahi semangat. Ayo merapat nang Parian Surabaya.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Selamat pagi Sugeng Enjang sedaya pamidanget Radio Kota FM ya. Selamat bergabung juga di acara Parian Suroboyan Kota FM atau Pasar Kota edisi Sabtu 15 Agustus 2026 Sobat Kota. Kurang 2 hari lagi kita memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka ya Sobat Kota. Gimana nih? Gimana Sobat Kota sudah mempersiapkan apa aja untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Tentunya kalau mama-mama ya. Nah ini merasakan sendiri setelah mulai kemarin hari ini juga sangat repot-repotnya untuk mempersiapkan yang namanya untuk malam tirakatan gitu, meskipun masih besok. Tapi yang namanya di dapur sudah sangat sibuk ya, ada yang mengungkep ayam, bikin sambal gitu, beli rempah-rempahnya. Mungkin ibu-ibu jadi notice ya, kok sekarang tambah larang Mbak Naya lagi. Bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok seperti ayam dan lain sebagainya tambah naik untuk bulan ini gitu Sobat Kota, karena memang banyak sekali permintaan untuk acara selamatan. Ada juga memang kebetulan musimnya musim pernikahan, musimnya apa itu bancaan gitu ya. Makanya harga-harga bahan pokok juga mengalami peningkatan. Ya bapak-bapak gimana nih? Apa yang dipersiapkan? Tentunya kalau bapak-bapak iya pasti yang namanya persiapan itu kerja bakti Mbak Naya. Kerja bakti betul, membersihkan kampungnya atau jalan desanya, lalu bikin hiasan-hiasan. Ada yang tadi Naya lihat itu di beberapa tempat sudah ada panggungnya loh Sobat Kota ya. Wih, sangat meriah sekali nih. Semoga nanti lancar ya acaranya Sobat Kota. Namun nih Sobat Kota, sebelum Naya membuka acara pada pagi hari ini dengan Parian Suroboyan Kota FM, seperti biasa tolong dicatat ya, untuk gabungannya bisa lewat on air 0315611416 atau 0315676923. WA juga monggo diramaikan di 0817505881. Mohon maaf sebelumnya, ini Naya memberikan informasi yang mungkin bisa didoakan juga ya Sobat Kota, karena pada hari ini tepatnya pada 15 Agustus 2026 sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia bagian tengah, ini terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 mengguncang Nagekeo NTT begitu Sobat Kota. Ini ada beberapa potensi tsunami di 4 provinsi. Jadi gempa bermagnitudo 7,7 menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu pagi hari ini pada pukul 5:58 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 4:58 waktu Indonesia barat. Gempa dangkal yang berpusat di laut tersebut memicu aktivasi peringatan dini tsunami untuk 4 provinsi di Indonesia bagian timur dan tengah nih Sobat Kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi bahwa pusat gempa berada pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur atau berjarak sekitar 30 km timur laut Mbai Nagekeo NTT dengan kedalamannya yaitu 15 km nih Sobat Kota. Yuk mari kita doakan bersama-sama ya untuk saudara-saudara kita sesama Indonesia yang ada di bagian timur dan tengah ini, semoga tidak terjadi sesuatu yang berdampak yang negatif gitu. Mari kita doakan di sana selamat gitu ya, tidak ada apapun yang istilahnya itu merugikan yang dengan dampak negatif yang lebih besar lagi. Seperti itu Sobat Kota ya. Yuk silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416 silakan bisa segera meramaikan Pasar Kota pada pagi hari ini gitu ya. Yuk monggo, ada Bunda Diantra TV yang katanya lagi dengerin Pasar Kota sambil menunggu kereta. Terima kasih, Panto karo ngenteni sepur neng. Ya Allah, fi amanillah ya Bunda, semoga selalu didarap, diberikan kelancaran dalam perjalanan dan diberikan kesehatan. Ya amin. Karena kalau misalnya dalam perjalanan kalau terlalu jauh itu biasanya capek. Nah kalau dengan hati yang happy dan fokus ke hal yang bukan membuat capek, jadi ini nanti sampai ke tempat tujuan itu jadi enteng gitu ya. Tidak capek ya apa sih mana ya fokusnya dia ya, fokus mendengarkan Kota FM ini lah Bunda ya. Ya silakan monggo satu penelpon di segmen yang pertama, karena ini sudah waktunya awe-awe wayai bakulan mana gina ya. Oke, selamat pagi. Aduh. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Parian Surabaya.
0: Asik. Kota FM Medang Dute Surabaya Pak Kasian. Pak Pak Kasian, tiba-tiba tidak ada suaranya. Halo Pak Kasian, Menawi ini tidak sengaja kena tombol mute Pak. Bapak? Iya. Monggo, nanti bisa naik lagi ya Pak ya, kasih nanti kalau misalnya apa tuh terus bergulir ya. Timing masaan. Waktu teleponnya nanti pulsanya banyak terpotong. Silakan nanti bisa telepon kembali ya Pak, kasihan ya, tunggu. Oke deh, kalau demikian langsung saja lagunya ini untuk menunggu sobat kota lain yang berinteraksi. Ada sebuah lagu yang bisa mengingatkan kepada kita semua. Maksudnya ini sebagai lagu apa ya, perenungan gitu. Dibawakan oleh Gery Mahesa, sebuah cover lagu dari Ebit G.A.D. untuk sobat kota, Berita Kepada Kawan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Walu-walu masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Surabayan Kota FM. Dua lagu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Berita kepada kawan dan bumi makin panas. Dari Nurma Paija, Orkes Melayu Adela. Ya, masih sinkron ini dua lagu tersebut Sobat Kota. Apalagi baru saja Naya juga membaca berita-berita lagi tentang bencana lagi nih Sobat Kota ya. Mohon doanya, mohon kita semua untuk lebih waspada dimanapun berada. Jadi informasi terbaru nih, berdasarkan informasi di detik.com ya Sobat Kota. Jadi sebuah ledakan hebat yang disusul kebakaran terjadi di SPPG Mojokerto Puri Medali. Peristiwa ini melukai 5 orang dan sumber ledakan diduga dari persediaan gas LPG di dapur MBG tersebut Sobat Kota. Ini Satpam SPPG Mojokerto Puri Medali Bapak Bagianto menjelaskan bahwa sebelum terjadi ledakan, 3 orang teknisi gas dari PT Energi Alam Utama melakukan perbaikan di depan ruang pemorsian. Sebab disitulah tempat persediaan gas LPG untuk dapur MBG ini. Salah satu teknisi yaitu Edi Suyanto, warga Dusun Kalijaring, Desa Melirip, Jetis Mojokerto, merupakan pemilik PT Energi Alam Utama. Jadi ketika 3 teknisi melakukan perbaikan pada Kamis, jadi 2 hari yang lalu, di 13 Agustus 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba terjadi ledakan yang hebat, Sobat Kota ya. Jadi kerasnya satu ledakan juga mengagetkan Bapak Bagianto yang saat itu di dalam kantor SPPG. Aziza, salah satu relawan SPPG Mojokerto Puri Medali, mengatakan bahwa 9 relawan mengetahui perbaikan instalasi gas LPG tersebut. Jadi mereka terdiri dari 8 relawan perempuan dan 1 office boy. Perbaikan instalasi dilakukan sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Bapak Rinaldi Rizal Sabirin belum bisa memastikan penyebab ledakan di SPPG Mojokerto Puri Medali. Akibat ledakan ini, 3 teknisi gas dari PT Alam, dari PT Energi Alam Utama menderita luka bakar serius Sobat Kota. 1 orang dirawat di RSI Sakina dan 2 korban di RS Gatul. Ditambah 2 relawan SPPG yang kepalanya terluka karena tertimpa plafon yang runtuh. Keduanya dirawat di RSI Sakina. SPPG Mojokerto Puri Medali Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Grup terletak di Dusun atau Desa Medali, Kecamatan Puri, Mojokerto. SPPG milik Erista Widya Kristanti, warga lingkungan Kedung Sari ini, dalam setiap harinya memasak sekitar 3.700 porsi untuk MBG perharinya ya Sobat Kota. Jadi memang untuk informasi masalah MBG ini selalu masih ada menurut saya ini masih ada kendala-kendala seperti itu. Semoga nanti kedepannya juga lebih baik dan lebih lancar lagi dan tidak ada masalah atau hal serupa seperti ini. Karena sangat berbahaya juga ya, baik sebagai relawan ataupun sebagai teknisinya. Oke, terima kasih. Semoga tadi informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Sobat Kota. Dan tentunya masih banyak lagi informasi yang saya rangkum untuk hari ini. Semoga juga bermanfaat. Masih ada informasi dari MBG lagi dan lain sebagainya. Oke, 5676923 atau 5611416 sampai ngeblank naik di sini. Ada juga 0817505881. Sudah ada Bapak Wiyoto dari pukul 7:10. Mantap. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir. Selamat pagi Ning Naya. Gawa gelati gawe nyigar semongko tuku jamu kalian rapet. Merah putih di kiparno nek merah biru di lebono dompet. Oh iya. Merah biru dimasukin dompet, betul Pak. Itu idaman semua orang, kayaknya bukan cowok cewek malah iya gitu. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Fatona, Cak Samsul Hadi, Tretes, Abah Kosim, Pak Jumadi, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Lagunya Gelang Alit. Terima kasih ya Pak. Nah, siapkan dulu lagu Gelang Alitnya. Oke, sudah. Lanjut pas Mas ini, Mas atau Bapak Ari Bowo. Hari ini Sabtu ada karnaval di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Baratnya Desa Gading itu sudah ada. Oh iya. Baik, informasi karnaval ya. Ini disampaikan dari Mas Ari Bowo di daerah Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Jadi kalau Sobat Kota nih sekarang mendengarkan siaran Naya, mungkin nanti ada rencana lewat jalan tersebut, mohon berhati-hati. Maksudnya kemarin ya, Naya melihat media sosial itu jadi ada karnaval ya. iring-iringan karnaval, lalu di arah kebalikan itu ada mobil ambulan sedang lewat. Namanya ambulan kan pastinya itu urgent ya, mendesak sekali. Ada anak-anak nyebrang mendadak sobat kota, makanya terjadi tabrakan. Jadi mobil ambulannya itu menabrak anak-anak tersebut. Noh ya, jadi monggo sobat kota, kalau misalnya mau nonton karnaval, mohon dipastikan putra-putrinya dijaga dengan baik, sebaik-baiknya. Meskipun namanya karnaval kan harusnya jalannya tuh kalem-kalem ya bahasa Jawanya, tapi kalau ada ambulan itu urgensinya itu didahulukan gitu. Kalau sobat kota mungkin media sosialnya atau Instagramnya, TikToknya dilewati, itu nggak ada celahnya untuk si ambulan ini ngerem gitu ya. Silakan, ini anak cowoknya langsung nyelonong aja gitu sobat kota ya. Jadi hati-hati, meskipun karnaval jalannya lambat harus berhati-hati. Dan tidak sedikit pula tahun lalu itu ada juga iring-iringan karnaval gitu ya, ditabrak sama mobil air itu loh, tangki air. Nah, kalau tangki air Naya tahu, tangki air itu memang ugal-ugalan. Naya sampai hari ini belum pernah menemui tangki air yang jalannya kalem. Jadi hati-hati ya, mohon waspada siapapun yang akan melintas di keramaian, harus kalem-kalem gitu ya. Dan tentunya pastikan keramaian atau karnaval ini memiliki izin ya, begitu. Memiliki izin dari kepolisian ataupun instansi yang terkait dalam perizinan tersebut. Jadi memang sudah ada informasi kalau jalanan itu sudah dinetralkan gitu ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Sobat kota silakan yang mau bergabung. Atau boleh telepon deh di 0817505888, tapi pastikan sinyal wifi-nya atau sinyal internetnya itu dalam keadaan stabil, kemudian kuat gitu ya kalau kata Neng Tari. Ada Bunda Dendra Tiwi dari mana ini? Di dalam di dalam sepur kereta mana ya? Iya. Pasar kota ditarik, ketemu Cak Pur, arep jalan-jalan nang Blok M, tekan kono, jarene arep tuku geto. Aku numpak sepur, karo ngerungokno kota FM, gawe konco ben aku gak ngantuk, asik. Request lagunya Tiada Lain atau Sembilu. Salamnya buat suami, salam keuangan, salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih juga atas doanya kemarin pas ultaku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mbak Naya, kapan mampir ke Tugu Pahlawan, Rek? Ya Allah. Oh iya. Soe Bu Polo Naya iki. Oh, tapi besok Minggu Naya memang ada rencana untuk visit daerah Surabaya Utara ya. Semoga bisa melewati daerah situ. Loh, Naya saiki iku duline iku nang Kedendeng, nang Pogo Tanah Merah ya. Kemudian apa itu Bulak Banteng, Tenggomong, Kedong Mangu, Sidodadi, Botopote, Endrosono, dan lain sebagainya. Oh iyalah, jadi sobat kota kalau misalnya nih, waduh Mbak Naya rek, ngono ya. Jadi disapa ya, kalau Naya memang sedang keluyuran di jalanan nih. Oke, selamat pagi. Aduh, mohon maaf Mbak Naya ngomong aja. Ada Mang Ujang, Mang. Aku ya nyimak lo Mbak Naya. Masya Allah, Mang. Mbak Yu sekali-sekali sama niku munggah lo, Mang. Iya. Ada Cak Kadir. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Cak Kadir. Cak Kadir Sate Bukit nitip salam buat semuanya, fans lawas, fans baru, semuanya tanpa terkecuali. Salamnya kompersa selalu, Mbak Naya. Matur sekelangkeng. Aduh, aduh. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pasar Kota Parikan Suroboyoan, Kota FM Dandute Wong Surabaya.
0: Asik tuk rotok-rotok lali gitu. Suara rotok asik. Siapa iki sobat kota? Sik tak telekane tuk buku enting-enting. Rek Mas Adam yo.
1: Betul
0: anjir. Oh alhamdulillah. Ya Allah Mas Adam. Aku sampe buka buku enting-enting. Sapa yo iki yo, sapa yo iki yo.
1: Sampeane ku wajene rada lali lan kaken mangan brutu.
0: Lah yo, jarene kaken mangan brutu iki saking atkene sobat kota sak Indonesia Raya Merdeka lho.
1: Indonesia Raya Merdeka. Iki merdeka iki yo.
0: Monggo Cak Adam ditarik parikane.
1: Mangan mie karo bubur.
0: Asik.
1: Mari mangan, wetenge mules.
0: Lho alah.
1: bumi mi mambungi mari lembur. Uh-uh. Arep tanang gawe jarine awake lho males.
0: Iki lho anak Cak Adam, anak Mas Ujang, Cak Adam salam gitu.
1: Alhamdulillah. Sampeyan yo ngene mang wis mlebu kene lho kowe inten-inten iki winginane aku gak iso mlebu saiki iso mlebu. Ya alhamdulillah mang Ujang mudah-mudahan sehat iki rek. Malam minggu saya langsung tangi isuk wis tangi. Kamen arep nang studio ta. Aku nomban
0: ya iki lho. Lah iya, ana gluwang digawe bungkus jamu, jamune kalian rapet ya. Marung ngono diimbui lemper. Nek Bunda Mimi ya awake lemes, ya iku mau apa ana gluwang abang Mbak Biru dilebokno dompet ben awake gak greges ngono ya. Oh ben awake gak klir-klir bune R ya ben awake seger. Heeh.
1: Awake mule seger duwane awake ku seger.
0: Nah iya, jare Pak Wiyoto malah deluang abang biru mlebu dompet itu pasti awake langsung seger ya, langsung seger.
1: Iya, masyaallah.
0: Monggo.
1: Ngono tak lanjut mana ya
0: kari situk. Nggih, kari situk monggo.
1: Masih cili aku mumpuni lomba opo mesti nomor siji.
0: Asik.
1: Wong tas iki melok lomba lari saking bantere sampai nubruk Mbak Yati.
0: Ya Allah Bunda Yati pas nunggu odong-odong ditabrak ya sakno se Mas. Lah iya ya Allah.
1: Ono lomba lari yang di tengah-tengah dalan itu ya opo maneh pas itu pur aja yo mele.
0: Nggih. Monggo panjenengan enter mali niki Cak Adam. Sampun nggih. Napa lagune napa niki?
1: Kepingin bukit berbunga.
0: Bukit berbunga. Nggih. Enak banget iki. Salam-salam kagem sinten mawon.
1: Salame wonten Mang Ujang, wonten Bu Mimi, kali wonten Bu Sutira. Buat ngusupan niki wonten.
0: Ada Bunda Diandra niki saniki lagi.
1: Alhamdulillah. Enten pun di sana niki.
0: Bunda Diandra TV sekarang lagi mendengarkan di dalam sepur. OTW mau ke Surabaya ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Ini Pak pesawat itu malah.
0: Insya Allah amin. Ya Allah.
1: Untuk Pak Rusdi ada Pak Toto. Terus ada Pak Kasian, Cak Satrio.
0: Nggih.
1: Mbak Ella, mudah-mudahan sehat ini Mbak Ella.
0: Amin Allah,
1: terus
0: amin.
1: Ada Mbak Yati. Mudah-mudahan lagi pantau. Terus ada Abato Yibi. Siap. Pak Jom Tamrin, selamat pagi. Terus ada Mas Ali. Wis salam untuk semua Mas saja.
0: Semuanya ya, siap
1: Pak Tersebut. Nggih, Mbak Naya, matur suwun sampai nunggu saya wis eling ae mugi-mugi lere atuh ana sehat iki.
0: Amin.
1: Cai parani Mang Ujang mari.
0: Nggih, matur suwun nggih Cak Adam.
1: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam dari kawasan Waru Sidoarjo sudah merapat ya. Cari ini Bunda Diandra TV. Seger kalau awak tur gak gemeter. Ya ku malah duwe abang biru ku malah Bunda ya bener kan. Oke, terima kasih penelpon pertama di segmen yang kedua ini ada Cak Adam dari kawasan Waru Sidoarjo. Setelah ini akan naik buka lagi untuk telepon on airnya, tapi sabar ya. Ternyata lagunya sudah antri 3, berarti sudah waktunya meluncur setelah jeda komersial yang satu ini loh Sobat Kota.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Kembali hadir pasar kota nggih, Parian Surabaya Kota FM. Sudah 4 lagu langsung meluncur di ruang dengar sobat kota semuanya, 2 lagu dangdut. Ken sik Pakde sabar nggih. 2 lagu dangdut koplo, kemudian 2 lagi lagu etnik ambiar-ambiar. Ada Dumas Deni Canan featuring Wawes tadi yang direquest oleh Mas David yang punya rempelo-rempelo. Informasinya adalah ono putu dipangan kanguru tuku jamu karo tumis campur karo tumis campur jahe karo godir. Dino Sabtu Bu Guru muridmu sing manis dhewe hadir. Lagune Dumas. Oke, kita angkat penelpon yang pertama. Mohon maaf ya Pakde, mau menaik panjenengan tadi sudah apa tuh? Ket mau ngono lho antri ini. Iya, selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota, diborong lagune sama Mbak Naya.
0: Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM Pakde. Ya Allah, selamat pagi.
1: Nggih. Masya Allah, sudah lama enggak berjumpa lewat udara sama Mbak Nayanya. Yang cantik Cak Balung Bendo.
0: Alhamdulillah. Ono Cak sampun andok kare pripun kabare Pakde?
1: Alhamdulillah. Mangan goreng isu-isu dino Sabtu.
0: Iya.
1: Mangan sego pecel campur gorengan lewat tempe.
0: Asik.
1: Alhamdulillah hari Sabtu sehat selalu.
0: Sehat selalu kapan?
1: Mbak Naya.
0: Nggih, alhamdulillah nggih. Monggo Pak ada ditarik male parikane.
1: Iya. Niki kula sekani salam tuku sawun nang Singkalan.
0: Asik.
1: Dipangan karo mlaku golek hiburan ning Naya ten Pasar Kota Surabaya. Assalamualaikum. Tetepi kapare, tetep sae nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Naya sehat walafiat Pakde. Monggo ada lagi yang ditarik Pakde.
1: Ini niki pantunane kula tarik pelan-pelan pada piyonan ning Naya. Merah putih lambang negara. Negara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya.
1: Kemerdekaan bukan pemberian semata, hasil perjuangan pahlawan kita.
0: Baik, terima kasih ya Pak D ya.
1: Monggo,
0: request lagunya apa ini Pak D?
1: Ini request lagu niki ning Naya kocidan ning Naya saged nggih di mana-mana dosa.
0: Di mana-mana dosa?
1: Nggih.
0: Sebentar, aja terlebih dahulu ya Pak D ya, ketersediaan lagunya. Ya apakah tersebut lagunya dangdut atau bukan gitu ya. Sabar.
1: Nggih. Asalkan meskipun versi tentang musik terserah, asal di mana-mana dosa.
0: Bisa diganti dengan yang lain dulu Pak De, selain di mana-mana dosa. Ini kayaknya harus dicek dulu ya. Lagu yang lain Pak De, napa? Iya, yang lainnya.
1: Nah, yang wonten nggih.
0: Judul yang lainnya.
1: Topeng.
0: Oke.
1: Versi Roma nggih.
0: Siap. Ya, salam-salamnya silakan.
1: Ini salami kagem penjenengan. Lodakan antal panggilan hijrah ke Mekah Madinah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Seluruh kru Kota FM.
0: Iya.
1: Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan dapat umroh baik haji maupun umroh di Mekah Madinah.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak D.
1: Berikut salam kagem Mbak Eka.
0: Iya.
1: Cak Kasian, Cak Ali, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Farid, Bunda Sukira, Bunda Farha, Bang Uco, Bang Eros, Bang Rizal, Pratama, Mas Aditya, yang paling ganteng diri, Cak Kedamaian. Nggih, cekap cemantan.
0: Okay.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deanto dari Kasa Sidomukti Krian sudah hadir ya. Lagunya Topeng sudah naik siapin. Untuk sabar-sabar ya Allah langsung rewami sobat kota nggih. Sabar-sabar 5676923 kenceng-kenceng nggih. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Ono petik kapu di tengah sawah. Assalamualaikum Mbak Naya Nabila. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah nyabuti suket kawanan ya jelas kerasa panase. Seneng banget Naya ketemu jenengan pripun Pak Wartos. Seh.
2: Indonesia lah tuku.
0: Cakep.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah luar biasa Cak Ali. Ya Allah kok cek rawame niki Cak Ali bersamaan dengan Bunda Ani lagi mau ya. Wes iya iya Bunda Ani kelap-kelip lampu disco mau sebelah iki mau.
2: Maaf Bunda Ani tak.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa habis ini ya insyaallah. Monggo ditarik malah Cak Ali.
2: Tarik. Nang aku melaku nang pinggir romansa. Aku tim Sam.
0: Cakep.
2: Ojo lali mulai nih mampir belauran tuku apem.
0: Asik.
2: Dino Sabtu lek kepin hati riang gembira. Rungokno Parian Suraboyan dipandu Mbak Naya suarane bikin nanti adem ayam tentrem amin.
0: Bikin tentrem adem ayam masya Allah masya talatin iki parting pecotot ya. Pikirannya gak karu-karuan. Oke, matur suwun sobat kota. Monggo panjenengan purun lagu napa niki Cak Ali?
2: Tak tunggu balimu ya mana ya?
0: Tak tunggu balimu. Na na na na na na. Itu ta ya. Kayak iya sih. Nen, kok kayak gitu. Nah. Oh iya iya benar, tatangi pilih balimu enak-enak iki. Nah itu tahu nadanya tapi liriknya kurang hafal ya. Oke, salam-salamnya buat siapa saja nih Cak Ali?
2: Bunda Nipo, hai. Mbak Aprilia. Mama Ida, Bunda Mujiati.
0: Siap.
2: Bunda Marha, Bunda Wulan.
0: Iya.
2: Siapa itu? Pak Bunda Siti.
0: Baik,
2: heeh. Jang Cak Satrio, Cak Ari sing kerep, Mas Ari Mas Ari. Oh, hari Citra Len.
0: Baik.
2: Nanti Pak Sugeng.
0: Heeh.
2: Maji.
0: Iya.
2: Apa itu lalu ya, Mas Ari dia. Iya.
0: Iya.
2: Kalian dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Mbak Naya Nabila.
0: Asik.
2: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila sehat walafiat, tertinggi barakah, meliwat.
0: Masya Allah. Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Allah suaranya Cak Ali menggelegar sobat kota. Kita angkat telepon yang ke berikutnya ya, keempat insya Allah. Selamat pagi Pasar Kota.
3: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya lan Kota FM Dangdut ya Surabaya.
0: Selamat pagi. Ya Allah, selamat pagi, selamat bergabung ada Bunda Ani Bohe yang tadi kesenggol ya sama Cak Ali Benowo. Monggo ditarik Bunda.
4: Aku sudah pecel ke nang duwe kayu. Aja sampai apine mangkel ingane ya ben tambah ayu.
0: Asik lho. Sebentar, suaranya kok ada beda iki Bunda Ani. Suaranya Bunda Ani tah niki mau.
4: Nggih.
0: Kok ada gede bukan ya bukan ganti suara ya.
4: Iya.
0: Lho, sik ta.
4: Lah.
0: Pak,
4: lah aku masuk dhewe wae lho, Pak.
0: Pak Yanto tadi ki.
4: Nggih.
0: Alhamdulillah Bapak.
4: Ayo dhewe nek jenengan.
0: Lah iya pripun Pak Warto sepanjenengan lah kok cek aneh lho suara kok ndak seje ya. Waduh.
4: Ya alhamdulillah saya ya.
0: Alhamdulillah ya Bapak ya sehat selalu berkah barokah rezeki melimpah. Alhamdulillah. Lah anak lagu Pak. Wonten lagu judulnya Jalaraning Tresno nggih. Sing nyanyi iki jenenge Mas Ilham Pradana. Waduh ono Pak Yanto iki dipikirin aja kok gak kerasa akhirnya iso mlebu nang Pasar Kota. Oke, monggo panjenengan puter lagu napa niki Bunda Ani kalian Pak Yanto.
4: Enak neng Naya.
0: Dalam.
4: Salamu kagem niki neng anu.
3: Salam buat Mas Cup. Jepri, terus Mas Ali Tadin, Mbak Diandra TV mesti kelalen nih. Aku kan gak injak pantun.
0: Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Terus
3: diinjalan lagi mikir langsung. Untuk yang sayangnya, selamat bertugas, buat aktivitas pagi, buat kesehatan, happy weekend.
0: Loh, sama lagunya belum bunda, lagunya. Ayo.
3: Deno katanya
0: oh,
3: tadi.
0: Oh Deno, mohon maaf. Oke langsung SPL pilihkan ya. Terima kasih bunda.
3: Ya, assalamualaikum, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, bye bye bunda Ani bersama dengan Pak Soyanto. Luar biasa ya. Lagunya Dena sudah nasiapin, kemudian ada Bunda Diandra TV katanya, salam ke Bunda Ani. Ya Allah kok cek ruami ini, memang kalau misalnya ring satunya Kota FM ini gabungan ruami. Oke, lagu Dena sudah nasiapkan ya Sobat Kota, nanti tinggal diputarkan saja. Naya mau menyapa dulu ada Cak Ma'ruf, ada Bunda Ani Bohai, Mas Wahyu Supriyadi, luar biasa Wong Kerapun, Derek Panto langsung Dugi Margo Mulia Permai, Kulo Sambi Kali Nyangkruk, Teng Warung Neng Naya, Parian Surabaya Kota FM saiki dino Sabtu malam Minggu aja laling kok bengi metu. Waya bayaran sing ditunggu. Soale arep tak gawe bayar cicilan oma sing mari tak tuku. Asyik. Pengen rekas lagunya bukan tak mampu. Terus ya. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali ya. Buat Neng Naya selamat pagi dan selamat beraktivitas, tetap semangat. Istimewa. Ada Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat, luar biasa nih. Sebentar ya, Cak Gianto tuh seperti biasa kalau apa tuh kirim parian tuh seperti membuat cerpen. Jadi kita harus tarik nafas panjang biar bisa membaca semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gowo renjing tak gawe wadah ager-ager sugeng enjing Mbak Naya penyiar sing ayu tur suweger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga buat Cak Gianto. Nang kruka tuku ulek-ulek, nang waru tuku kain batik untuk kamu. Mbak Ika yang lagi ngambek kalau kamu cemberut kelihatan tambah cantik asik. Nang Pare tuku papan, nang Bekasi tuku srikaya adone. Ya Allah, mater mari teko Pare tutup Bekasi. Urusanmu ae sing dorong mapan. Aja repot ngurusi uripe wong liya. Nang menganti tuku pandan, tuku layah, nang pasar manyar, Mbak Ima karo Mbak Santi macak necis koyo artis numpak sedan, tibae Mbak Naya rental sedan isih durung dibayar. Loh, bukan durung dibayar lali ya. Biasanya kan gawe opo ku aplikasi. Lah iku mau gawe tunai lali ngono. Akhirnya Mbak ya. Lagunya Tiada Kata Berpisah versi koplo. Salamnya buat semuanya saja, salam seduluran saklawase. Untuk Mbak Naya semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Amin. Ada Bunda Ani Bohai, happy milad barokah fi umrik buat Mbak Diandra TV. Masya Allah. Leo lagi nih ya. Leo semua, banyak Leonya nih Sobat Kota. Ada Pak Pogedang, bubur somsom dicampur kedondong. Assalamualaikum Pak Yanta Padang. Masya Allah. Senang banget ya kalau apa rame begini. Oke deh, kalau demikian Sobat Kota lagunya sudah awe-awe, minta diputarkan segera. Ada lagu dari Roma Irama yang tadi di request oleh Pak Deanto dari Sidomukti Krian Topeng untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Okay.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: aku itu tanah gue sabar.
1: Ya kak ya.
0: Iyalah. Royal Music.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya dolor kembali di pasar kota nggih parian Surabayaan Kota FM. Awi lah kok sawin Mbak Nah. Adil ya, sudah dari telepon on air ada yang di request tadi sudah terputarkan, kemudian WA juga sudah. Ada topeng, kemudian bukan tak mampu, tak tunggu balimu, dan ditutup sama lagu Deno yang dibawakan oleh Cindy Sentia featuring Sadewo. Tadi di request oleh Bunda Ani featuring, Bunda Ani dan Pak Suyanto dari kawasan mana ya? Oke, terima kasih matur sembanuan kagem sedaya pamit danget yang sudah dan masih setia mendengarkan Naya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih masuk lagi dia berita-berita nih Sobat Kota ya. Ada yang gempar, mungkin beberapa hari yang lalu ini Sobat Kota sempat digemparkan oleh berita di

Pemain di Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran ruang rapat kantor. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelumnya peristiwa pembakaran itu terjadi pada Selasa 11 Agustus 2026, kemudian beliau diamankan oleh polisi. Polisi sementara telah memeriksa dua saksi untuk mendalami kasus tersebut. Jadi, pemeriksaan masih akan dikembangkan termasuk mengenai motif dan rangkaian persiapan pembakarannya. Jadi, berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi menduga aksi pembakaran dilakukan oleh MFA ini karena dia kesal kerap dibuli di tempat kerjanya, Sobat Kota. Nah, ini untuk Elnat mengatakan MFA disebut beberapa kali menjadi sasaran candaan. Salah satunya foto MFA diduga diambil kemudian dijadikan bahan olok-olokan dibuat menjadi stiker WA. Nah, jadi meski demikian, Elnat menegaskan dugaan perundungan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh pegawai Diskominfo. Jadi pelaku, mohon maaf, polisi juga masih mendalami bentuk perundungan yang dialami oleh pelaku ini. Berdasarkan keterangan sementara, tindakan tersebut berupa candaan dan olok-olok, Sobat Kota. Gimana kronologinya? Jadi sebelum menetapkan MFA sebagai tersangka, polisi menyebut tenaga kontrak Diskominfo Kukar yang bekerja sebagai operator itu telah menyiapkan bahan bakar untuk melancarkan aksinya. Jadi MFA ini diduga membeli sekitar 30 hingga 40 liter bensin, Sobat Kota. Polisi juga menduga MFA mulai mempersiapkan aksinya pada Selasa 11 Agustus 2026 sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sekitar 10 menit kemudian kebakaran diketahui dan dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran. Api membakar ruang rapat di Diskominfo Kukar, kebakaran tidak sampai meluas ke seluruh gedung. Elnat mengatakan polisi masih mendalami apakah sejak awal MFA memang berniat membakar seluruh kantor atau hanya ruangan tertentu. Atas perbuatannya, si pelaku ini dikenai atau dijerat pasal 308 ayat 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Polisi juga memastikan perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum dan tidak diarahkan untuk diselesaikan melalui mediasi. Seperti itu. Karena ini memang sudah mengancam jiwa loh, Sobat Kota. Polisi juga mendalami dugaan perundungan yang disebut menjadi pemicu kekesalan MFA sebelum melakukan pembakaran. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu Naya mengingatkan tentunya penyiar atau istilahnya teman penyiar Kota FM semuanya tentunya akan selalu mengingatkan kepada Sobat Kota untuk selalu mengucap yang baik, kemudian berlaku yang baik, juga menggunakan media sosial dengan baik gitu. Kita kan tidak tahu ya sebagaimana dalamnya olok-olokan itu masuk ke hati orang gitu, Sobat Kota. Mungkin bagi kita yang suka guyonan gitu ya, yang teman-temannya juga suka bercanda, itu kan kayak ringan dan enteng. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana candaan atau guyonan itu masuk ke dalam hati seseorang. Mungkin kalau dia diguyoni atau dikasih candaan itu lagi tidak bagus gitu ya. Maksudnya suasana hatinya. Apalagi mungkin di dalam satu grup itu ada yang beliau itu segani gitu ya. Ada yang beliau hormati dalam satu grup tersebut. Atau mungkin ada yang beliau sukai dalam satu grup tersebut. Nah, kalau misalnya kita memberikan olok-olokan atau candaan ke dalam suatu grup yang menjatuhkan si pelaku ini, otomatis ya marah, kemudian malu ya. Dan tanda kutip bisa juga jadi berkembang menjadi dendam gitu, Sobat Kota ya. Jadi mohon dipastikan kembali kalau misalnya bercanda, tentu ada gitu ya, kayak cerita Sugiharto, bercanda itu harus ada tempatnya, sudah tahu waktunya gimana-gimana, dan dipastikan dalam satu circle ini tidak ada yang saling melukai gitu ya. Maksudnya wis ngerti lah teteane wong iki Mbak Naya ngono, tapi sebisa mungkin jangan ya Sobat Kota, karena kan kita tidak pernah tahu gimana sih perasaan masing-masing orang gitu ya. Semoga informasi tadi bisa memberikan wawasan kepada Sobat Kota gimana kita bisa menggunakan media sosial lebih bijaksana lagi dan menggunakan teknologi juga lebih baik lagi. Karena sekarang ini menciptakan kreasi stiker kan sudah sangat gampang ya. Tinggal screenshot atau mungkin download foto seseorang, kemudian dihapus backgroundnya, lalu dikasih tulisan-tulisan yang unik-unik juga bisa. Mungkin dijadikan meme-meme yang menarik semangat gitu ya. Maksudnya dijadikan stiker yang bisa membuat orang lain itu jadi termotivasi, itu kan banyak Sobat Kota.
Jakarta. Baiklah, kita angkat penelpon berikutnya. Lo kok wakene. Ada Cak Zainal. Terima kasih sudah setia.

0: Dacak sur menganti absen Mbak Naya masih di kampung. In aku juga terima kasih Pak De Anto, matur suwun Pak De. Lalu ada Mas Sony Jogja. Pasar Kota Parian Surabayaan. Goragori. Pasar Kota Parian Surabayaan, pendatang baru izin absen aja buat Mbak Naya. Terima kasih Mas Sony, Anda bukan pendatang baru ya. Anda ini adalah sobat kota setia. Ada Dadok Semaran, Ayanda Bilkis, terima kasih. Mas Yoko sini Pertegal Ciluk, Ba, oke. Okay. Ada Mas Agung WB Kali Santri, selamat bergabung Tuku Ayam nang Jakarta. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya puing-puing dari Ageng Musik. Salam-salamnya buat Pak Wiyoto, juga Mbak Ima, Mbak Serintil, Bunda Fetuna, Mbak Wiji, Pak Toto, Pak Anto, Cak Makrup, Cak Zainal, Cak Jipi, Cak Makrup lagi, Mbak Yanti, Mbak Tanti, Mbak Putri, dan LL ya. DLL, DSP, DST. Oke. Okay. Wis. Kayak support temen nih Mbak Naya hari ini. Terima kasih juga buat Bunda Sulastri Kerikilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sulastri, luar biasa istimewa aku Bunda. Mas Aditya Mahesa, tuku sapu ke Surabaya, ke Mojokerto beli pepaya. Hati rindu sama Mbak Naya, datang aja ke studio Radio Kota. Asik. Terima kasih Mas Aditya. Ini salamnya Bles tanpa terkecuali, Aditya Kedamaian, lagunya 1001 hari. Gitu. Ya, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pantunan Parian Surabayaan, iya. Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Asik. Luar biasa. Selamat pagi Mas David.
2: Pagi Mbak Naya.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Tak parian di sini aku mumpung gak lali. Maksudnya mumpung ngeleng ngono ya. Cak Anwar, Cak Anwar tuku kropok kapene papat. Krupuke Cak Anwar ya rasa urang, rasa udang. Ya iki lho dulur. Penawar ngantuk, ngarai semangat. Ono Mas David akhire wis gabungan. Asik.
2: Hafid Banaya.
0: Oh, Hafid ya, mohon maaf. Mas Hafid akhire gabungan. Asik, luar biasa. Silakan ditarik Mas David.
2: Sik.
0: Enggak.
1: Mangan buah pepaya ning Naya, yo campur donat.
0: Asik.
1: Kamu selaning Naya, karo Mas Pawas. Alhamdulillah ning Naya, kalau buat semangat. Semoga kita semua tetap seger waras.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya Mas Hafid. Silakan ada lagi yang mau ditarik.
1: Mangan empedu ning Naya, di rumah ning Siti. Beli klepon telur ke Surabaya. Rasa rindu ning Naya telah terobati. Bisa telpon ning Naya di acaranya ning Naya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya bisa masuk loh.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa nih Mas Hafid?
2: Lagunya apa ya kira-kira yang enak ya?
0: Monggo.
2: Lagunya itu lagu Madura ya?
0: Boleh, silakan.
2: Alek Laila.
0: Oh, boleh. Naya siapin terlebih dahulu ya.
2: Oke.
0: Sip, Alek Laila, Tony Aldiansyah. Salam-salamnya Mas Hafid.
2: Salamnya yang pertama buat Inaya, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
2: Dan juga ada Bunda Fatona, Bunda Farhabeli, yeah. Arjun, Bang Kobar, Abah Mas Samsuri, Cak Edo, Mas Aditya Mahesa, Bunda Yatya Prilia, Bang Kobar, Bang Ucok, Abah Kosim, semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima dan kasih.
2: Tak lupa buat teman-teman yang di NTB ya, tadi ada gempa
0: NTT,
2: yang
0: di NTT, iya.
2: Ya, NTT ya.
0: Betul, NTT.
2: Ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran dan bencananya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih doa tulusnya Mas Hafid ya.
2: Iya, terima kasih Ning Naya responnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafid dari kawasan Geger Bangkala sudah bergabung. Iya, betul. Mari kita saling mendoakan untuk apa ya, saudara kita yang masih dalam satu negara ini, terutama di NTT dan sekitarnya tadi, untuk diberikan ketabahan dan diberikan jalan keluar yang terbaik tentunya bagi kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Ada satu penelpon dan beberapa WA sudah naik bacakan serta berita tadi yang menurutnya ini sangat penting ya, gimana kita harus sebagai netizen gitu ya, atau pengguna media sosial itu harus bijak dalam menggunakan segala fitur-fiturnya begitu. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ada beberapa lagu, ada lagu etnik, ada lagu koploan dan lain sebagainya. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini, tetap bersama Pasar Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
5: Iki lho. Kata dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
5: Wah, iya suwun, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
3: Info harga pasar.
4: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 15 Agustus 2026 hingga pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau Naya sampaikan adalah harga daging ayam. Karena memang kemarin kebetulan Naya beli harga ayam itu sampai mencapai Rp39.000 per kilogramnya, yaitu daerah Sidoarjo, Balongbendo. Coba kita cek dulu berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel. Hari ini Naya sampaikan seperti biasa, yaitu rata-rata harga untuk lokasi Jawa Timur ya Sobat Kota. Bisa jadi harga di lokasi Sobat Kota bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing. Yang pertama daging ayam ras, kalau kemarin per kilogramnya itu mencapai di Rp37.048 per kilogramnya. Hari ini turun menjadi Rp36.711 per kilogramnya. Kemudian disusul dengan harga daging ayam kampung, kalau kemarin per ekor ini di harga Rp70.231. Hari ini juga mengalami penurunan menjadi Rp68.687 Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
5: Blusu ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Luar biasa ya. Aduh OMG, oh my god. Ternyata gak terasa loh ini Sobat Kota, 15 menit menjelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang di Facebook belum disapa loh ya. Jadi langsung saja di segmen terakhir ini Naya mau menyapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Loh ya Allah Mbak Naya, kok sok kesupen. Bukan kesupen, memang padat sekali informasi hari ini. Sebetulnya masih banyak lagi yang tadi mau Naya sampaikan. Tapi ya nanti ya, karena kebetulan hari ini Naya siaran dua kali Pasar Kota dan Digodah loh. Ada Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cakabul Pulung. Kemudian ada Tumium Virgo, ada Gusti Gede Loka Biantara, Ismania, Emroes Jombang dengan grup Bahagia Bersama, Britike Kembaren, Tamora Medan, Sumatera Utara. Lalu ada Britike Kembaren lagi, luar biasa, semangat Poliki Britike ya. Ada Mas Harun Al Rashid dari kawasan Pancing City Medan hadir, absen saja dan sekalian menyapa fans Pasar Kota dangdutnya Surabaya. Surtantong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dari kawasan Sawo Teratap hadir. Ada Mbak Ayu Iriani juga dari kawasan Medan. Hartono Tono, Pademangan Utara Jakarta hadir. Dumayanti Setabat Langkat, lalu Sony Anderson Inches. Duwe apa niki? Duwe babut akene pitu Mbak Naya gelem pakaian ireng karo gawe putih. Gawe nyambut HUTRI ke-81 Mbak Naya malam 17-an tahlilan bareng warga se-RT. Asik. Ramlili, halo. Abah Waisul dari Kambasan Samplangan Gianyar Bali, ada Bangsal dari kawasan Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara. Sugianto, tuku alpukat karo sirsat, tuku serabi karo selada. Awake sehat, tenagane kuat tapi nang medsos hobine langa napa niki? Tangannya nada, oke. Salamnya buat, oh tangannya menada gitu ya, minta gitu ta. Salamnya untuk semuanya, salamnya seduluran salawase buat Mak Naya, sehat selalu, selamat bertugas dan matur suwun. Loh, menada itu biasanya amin itu loh, mendoakan ya, mengamini. Ada Papo Gedang, halo Papo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, adus kongkom nok tengah sawah, banyune bening sebening kaca. Assalamualaikum Pasar Kota, sugeng enjing ning Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celana bekas tuku nang rombengan rong dino engkas hari kemerdekaan. Aku gak nyap-nyap, aku gak nyap nang apa-apa ning Naya. Polai aku gak melu pancar. Oh, bang, sudah disiapkan hiasan di depan rumah ya. Joko Sembung nang Sidokare melu upacara gawe udeng janur. Nek gak nyambung pariane ngapurane nggih dolor. Nggih, lagune ai sudah nang siapin ya. Salami sehat walafiat, panjang umur dan bahagia selalu. Amin. Joko Speed, ada Mas Ripto Swasono Pakal. Mas Ripto kudu ngarep ana ana pariane diwaca dhisik iki ya. Lah iya, duwe wedhus. Wulo warnane beda-beda, sing telu putih campur abang, wedhusku seneng mangan dedak campur suketeki. Wulan Agustus padha rapi masang gendera merah putih, Agustus wis cedak ulang tahun kemerdekaan RI, wong rong dino maneh. Oke. Terima kasih Mas Ripto Swasono, ada Jafarje juga Cameng Mustika, Salimanje. Ana Andri Mojokerto hadir lho. Mbak Ana Andri iki yo nek parekan pisan dolor. Ya Allah, koyo ini pareane iki 3 jam gak cukup Mbak Naya. Lah iya. Tuku jeruk rasane kecut, duwe kelambi, ana telu wis Mbak Naya menyambut HUTRI ke-81 wis penting ojo sampai loro ngelu. Asik. Muga-muga tambah maju mantap. Amin. Mbak Ana Andri terima kasih. Ada Yeni Kartika atau Mama Hori dari Medan Sumatera Utara hadir. Mbak Tumiar Idawati selamat pagi dan ditutup sama Pak Saat Budiono. Terima kasih nggih Pak Saat. Luar biasa. Oke deh, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya, lagu Ai dari Ajeng Febria.

0: Official Remix.
1: Walu walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Waktunya Pasar Kota dan Ayanika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Macak klemis, numpak kapal feri, kelambian batik, lunggune nang sofa. Selalu optimis menjalani hari, semoga nasib baik dan masa depan cerah menaungi kita semua. Amin. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gata, jumpa lagi bersama dengan Naya Nika ya. Tapi hari ini, siang ini beda. Kalau tadi bahkan kan sudah di pasar kota nih. Kali ini kembali hadir di Goda ya, di Goyang Dangdut Asik Lore edisi 15 Agustus 2026. Naya tunggu sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Gata.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Selamat siang Sobat Kota Senusantara, halo. Semoga tidak bosan mendengarkan suara Naya yang dar-der-dor pada Sabtu hari ini. Luar biasa ya, sebuah pembukaannya tadi yang kurang semut ya. Pembukaannya, openingnya kurang semut.

mood. Terkejut aku, enak-enak opening susu langsung WA-nya masuk. Alhamdulillah, senang banget. Bahkan acaranya belum dimulai, WA-nya yang request itu sudah pada masuk loh Sobat Kota. Istimewa ya, perlu diapresiasi. Prok. Silakan di Agustus ini tanggal 15 2026 ya, Naya mengajak Sobat Kota untuk meramaikan Digoda hingga 3 jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung yang tadi mungkin tidak kebagian di pasar kota ya, ada dendam-dendam gitu yang berapi-api. Silakan bisa bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. WA ini sudah mulai ramai lancar. Sabar, nanti Naya bacakan langsung di geradak gitu kalau bahasa Jawanya ya. WA-nya di 0817-505-8881. Jerene Bunda Diandra Tiwi. Loh, lanjut mana wong iki? Iya betul Bunda, Naya lanjut lagi dengan energi yang baru ya. Tadi Alhamdulillah sudah sempat beristirahat sekitar ya tidak sampai 30 menit lah ya. Kemudian tok-tok-tok ada seseorang yang masuk. Iya, sudah segar. Suaranya juga sudah lancar dan tidak gora-gori lagi. Alhamdulillah. Yuk mari. Mari kemari Sobat Kota yang mau bergabung, lagunya bebas ya, ini all genre. Lagunya dangdut koploan, kalau berbahasa Indonesia ini bebas waktunya, maksudnya tidak harus yang terbaru. Kemudian koplo manja juga boleh, tapi kalau lagu etnik atau lagu berbahasa daerah ini wajib yang baru-baru, maksimal 4 tahun terakhir. Dan memang banyak sekali akhirnya ya, untuk lagu-lagu etnik ini kita langsung masih saring-saring lagi Sobat Kota. Mungkin pada waktu dulu, loh lagu ini biar bisa diputar no Mbak Naya, sekarang kok gak boleh diputar lagi gitu. Ternyata setelah dicek and recheck, didengarkan kembali ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang pantas gitu ya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang, tidak kekinian. Makanya itu biasanya kita hapuskan dan tidak boleh lagi diputar gitu ya. Jadi memang di Kota FM ini proses penyaringan lirik lagunya itu sangat ketat sekali. Kalau misalnya loh Mbak Naya di radio sebelah loh boleh, Kota FM kok gak boleh sih? Iya, mohon maaf ya, memang sebagai upaya kami untuk turut mencerdaskan anak bangsa. Jadi lirik-liriknya kami saring gitu biar Sobat Kota juga tercampur gitu loh dengan kalimat-kalimat yang kurang baik. Iya. Oke, yang mau bergabung monggo. Terima kasih untuk Mas Agung WB Kalisantri ini tadi yang sudah langsung menyapa Naya. Aku dilahirkan untuk siapa? Request lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nitip salam saja untuk Mas Aditya, ada Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Harry, Cak Syur, Cik Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifa, dan Cak Miskan. Oke, terima kasih sudah bergabung kembali. Ada lagi Dadok Semarang, Ayanda Bilkis hadir. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Derita di Atas Derita, versi koplo. Salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Bunda Lili, ada Mbak Ima Ngesong, Koko Zainal, Abah Toyibi, Cak Miskan, Cak Hari, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, dan terima kasih. Dengan senang hati, kita siapkan dulu tadi lagu yang sudah di-request ya. Satu persatu biar urut, biar sama rata, adil dan sejahtera. Ada Mas Kuku, halo selamat siang Mas Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Kuku mau request lagunya Gadis Desa dan Supir Taksi. Salam-salamnya nih buat pendengar Kota FM saja semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, amin. Allahumma amin, terima kasih. Ada Bunda Dendra Tiwi di Goda Wasik Lora. Ya Allah Bunda, ya apa kue sampai dorong. Sudah keturun dari sepornya tadi. Salam buat suami, salam sayang dan buat semuanya. Selamat siang dan terima kasih. Oke. Ada Mas Wayu Supriyadi yang selalu pantau Wong Kerapu dari kawasan Margomulyo. Ini disambi kali maam siang Mbak Naya. Request lagunya Menari di Atas Luka. Wes, luka sopo iki ditareni rek? Walah. Salamnya buat semuanya, keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali buat Ning Naya, selamat bertugas dan tetap semangat. Ya iya. Bunda Diandra Tiwi lo lanjut mana? Iyalah. Kalau misalnya di bulan-bulan seperti ini ya Sobat Kota ya, jangan
apa itu terkejut kalau misalnya loh ini kok noble-noble, bukan noble-noble, memang ke sebagai penyiar Kota FM ini alhamdulillah ya masih dikarunia atau diberkahi ada side job yang lainnya gitu. Makanya biasanya rekan-rekan atau teman-temannya ini adalah membackup. Jadi sebisa mungkin kami selalu menemani Sobat Kota. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini juga berkat doa dari Sobat Kota semuanya. Dan semoga Sobat Kota dimanapun Anda berada juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki sampai melimpah ruah gitu ya. Apalagi bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman atau saudara yang lainnya. Wuih, istimewa pokoknya deh. Oke, sambil menunggu Sobat Kota yang mau gabung pada Digoda edisi Sabtu kali ini, gimana kalau kita pemanasan lagi? Tadi kan sudah ada lagu What's Up ya, kemudian Laut Kidul yang selagi marak-maraknya Sobat Kota request nih. Sekarang kita ya agak melo-melo dikit gak apa-apa lah ya. Tapi semelo-melonya lagu kalau dikasih koplo gak ngarah melohnya. Ada sebuah lagu nih yang tadi di request oleh Mas Agung WB Kali Santri. Aku dilahirkan untuk siapa? Untuk Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah sih lore. Dua lagu dulu ya di segmen yang pertama Sobat Kota. Kedua-duanya ini hadir dari WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa dan Derita Di Atas Derita. No, yuk kita happy-happy lagi yuk. Tapi sesedih-sedihnya lagu dangdut ini kalau misalnya dijadikan koplo rasanya masih tetap bisa goyang loh Sobat Kota. Kita angkat telepon pertama, ada siapa yang beruntung? Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hari. Sambil kerep.
1: Sambil kerep hati.
0: Happy Lala, banget ini.
1: Happy banget
0: kan bayaran. Nah ya happy iya, alhamdulillah. Cak Hari iya. Juga happy. Monggo mau request lagu apa Cak Hari?
1: Yang kemarin Mbak Naya, namamu Mbak Naya.
0: Namamu baik. Iki koyone arepe ngapalno arepe gawe lomba gustusan iki. Lah iya.
1: Iya,
0: kebetulan
1: kan aku punya itu Mbak Naya percayaan sound jadi ya iya. Ngikutin lagu-lagu baru gitu.
0: Oh,
1: Mbak
0: siap. Naya siapkan namamu ya. Adela Arneta Julia. Salam-salamnya iya. Cak Hari.
1: Salamnya. Yang barusan turun siapa Mbak Naya?
0: Oh, ini Cak Hari baru orang pertama.
1: Oh, orang pertama nomor satu.
0: Betul.
1: Iya, salamnya buat yang di Tretes Mbak Putri Widayanti, Mas Abdul Hadi,
0: yeah.
1: Ada Pak Sugeng, Pak Rusdi, Mas Aditya, Cak Ali, Cak Makrup, terus ada Cak Dianto Rembo, terus
0: yeah.
1: Pak Kasian, terus yang di Menganti di siapa?
0: Cak Sur, ya betul. Ya,
1: terus
0: ada Bunda Diantra Tiwi nih, nitip salam Bunda Diantra Tiwi.
1: Ya, salam balik. Lama banget gak kedengaran suaranya Bunda, pokoknya laris manis pokoknya ya.
0: Amin Allahumma amin. Ya, iya.
1: Ada juga Mbak Imang Song, ada Mbak Santi Salala, Bunda Yanti, yeah. Mbak Yati, Mama Lili, semuanya sebenarnya
0: pol-polan
1: banyak kalau disebutin.
0: Iya betul.
1: Buat Mbak Naya, sehat selalu, sukses selalu, selamanya. Yuk.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita angkat penelpon yang kedua. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Oh, asik lore.
0: Asik lore. Ya Allah, wong gading watu iki masya Allah boy.
2: Nana, ya ayah, dan ini kakak, nana, ya nikah.
0: Iya. Alright, gitu ya kalau Mbak Neng Tari bilang biasanya. Lah iya. Selamat bergabung, Cak Edo. Alhamdulillah, masih meripat rada mendrip-mendrip, tapi di suaranya tetap jereng pokoknya ya.
2: Apanya yang mendrip-mendrip?
0: Meripate.
2: Kan karipan ya, mampeng siaran nih.
0: Kalau kemarin malam gak siaran, tapi Naya masak besar ya, sampai malam.
2: Oh, mungkin ada job-joban nih, jangan melekan 17-an mungkin ya.
0: Betul.
2: Mungkin atang tumpeng, rongpuluh mungkin.
0: Alhamdulillah, Cak Edo.
2: Alhamdulillah, rongpuluh, 1 jutaan, rongpuluh. 10 juta.
0: Masya Allah, amin. Nggak apa-apa. Diamini dulu ya.
2: Kata Popo, diamini. Yang penting ano pesenan make lancar.
0: Dapat salam langsung dari Cak Edo ya, Cak Edo dari Bunda Diantra TV.
2: Iya, Bunda Dian, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ini lagunya ini Mbak.
0: Apa
2: di balik penantian.
0: Loh, lah kok cowok-cowok kambing. Aku tak siap nih loh di balik penantian ket mau, tapi gurun tak puter. Iya.
2: Loh,
0: waduh jodoh rek.
2: Hati nengono jodoh.
0: Memang lagunya enak sih Cak Edo.
2: Masalah.
0: Betul.
2: Aku kepen lagu iku belajar, okay. Meneh pakene karaoke dino minggu kaya iso mlebu.
0: Salam-salamnya buat siapa saja Cak Edo?
2: Iya, salam iku barusan siapa tadi, Mbak?
0: Cak Hari sambil kerek.
2: Oh, Cak Hari ya, Cak Hari.
0: Nomi juga. Iki lho, apa juragan pancing ada? Iki lho, Mang Ujang, Mang Ujang.
2: Mang Ujang.
0: Iya.
2: Terus sono bisa bergerak ya di Penawa iki Cak Makrup, Pak Sutoyo,
0: Cak Ali.
2: Yang di Bali Mas Arjuli. Ono Bunda Mbak Ima, Song, dua-duanya.
0: Iya.
2: Bunda Farka, Bunda Patona, bunda-bunda semuanya, bunda. Ono Mbak yang di punggungan itu siapa?
0: Tanti ya? Ya, betul.
2: Mbak Tanti, ada Mbak Ikan Resian, ada Mbak Ella juga, ada
0: iya.
2: Ini Bunda Ulan Mas Aditya. Kasur, Cak Boneng.
0: Siap.
2: Semuanya.
0: Semuanya ya Allah, se-Indonesia Raya siap.
2: Terima kasih ya Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih Cak Edo.
2: Kan Ana, ya ayah, kan ini kakak, Naya, Nika, matur, sun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lo Cak Edo dari Kasan Gading Watu, iku suaranya cuacui-cuacui, tak buri opose, ya Allah kayak robot, ikulah Cak Edo ya. Terima kasih lagunya Di Balik Penantian, sudah Naya siapin dari tadi, memang masih ini ya, disiapkan saja, belum diputarkan, karena lagunya seenak itu. Kita kasih penelpon ketiga dulu, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Wasyuk lore.
0: Wasyuk lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solehin.
3: Iya Pak Naya.
0: Akhirnya
3: kabar Pak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Mas Solehin gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat Barani. Barani Pak Naya.
0: Oke, sehat dan kuat ya. Senang banget dengernya. Mau request lagu apa nih Mas Solehin?
3: Tandi Ateh, Pecerelan Darah. Iya, Tandi Ateh.
0: Tandi Ateh. Sudah, sih. Aku ini pasti anu ya. Penulisannya gitu, sih. Ada kok, aku sudah. Ini kok, sudah. Iya. Tak, Andi Ateh. Oh iya, siap. Seret. Salam-salamnya.
3: Salamnya ada Bu Mimi, Mas Ali, juga ada Bunda Wulan, Bunda Abraham, Bunda Patona, Pak Ima.
0: Iya.
3: Bunda Ima, Cak Ini, ya, Pak Tanti, Pak Santi, Pak Yanti.
0: Baik.
3: Aduh, baik. Baik. Kalau Pak Naya udah bilang baik, aku udah ke susu.
0: Jangan, enggak. Aku cuma mengiyakan saja.
3: Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Pak Nayaku, semoga selalu sehat bersama keluarga. Ayo langsung
0: kami. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sobat Kota, tiga penelpon di segmen yang pertama. Ada Mas Ahmad Syamsuri, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya Sobat Kota Naya respon, tidak perlu khawatir ya. Karena mungkin dulu historinya kan Naya sebagai call center itu ada tidak boleh mendiamkan pelanggan lebih dari 3 detik gitu ya. Jadi kalau pelanggannya ngomong terus kita mendiamkan 3 detik itu, biasanya call centernya itu atau agentnya dapat peringatan. Jadi dapat peringatan-peringatan ya, itu mendiamkan pelanggan lebih dari 3 detik gitu. Jadi aman ya Sobat Kota, kalau Naya misalnya ngerespon iya baik gitu, itu sudah kebiasaan dulu pas jadi call center ya. Oke, atau mungkin dulu Sobat Kota pernah telepon call center terus Naya yang terima gitu ya. Tapi kalau dulu Naya pas jadi call center namanya bukan Naya, ada sendiri namanya. Nama call center, nama radio ada, nama di jalan juga ada. Nama masa kecil juga beda gitu ya. Oke lah, terima kasih yang sudah berjuang langsung di segmen yang kedua ini ya. Tiga penelpon luar biasa, langsung meluncur namamu Arneta Julia Adela untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Sudah masuk segmen yang ketiga ya Sobat Kota. Sementara 3 lagu dulu di segmen yang kedua tadi. 2 lagu dangdut koplo, 1 lagu etnik Madura berjudul Taan di Ateh yang dibawakan oleh Warda Amalia gitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah direquest sama Mas Solihin. Sebetulnya bukan ini, maunya versi cowok gitu ya. Tetapi durasinya durasinya masal gitu ya. Akhirnya ini versi cewek gitu Sobat Kota. Taan di Ateh boleh Sobat Kota request di program Digoda sama di program Cak Ning ya. Seperti itu. Baik, sebelum masuk lagi interaksi, tentunya Naya masih memiliki berita. Sebetulnya tadi harusnya disampaikan di waktunya Pasar Kota gitu ya. Namun tapi yo namun yo tapi gitu. Kita dipisahkan oleh waktu dan jarak Sobat Kota. Terasa kayak 3 jam itu cepat banget gak sih kalau Pasar Kota? Kok iso ya, alhamdulillah Naya senang banget. Berarti apa ya, kita melaksanakannya itu dengan senang hati gitu, gembira ya. Di apa, diterima juga sama Sobat Kota dengan meriah. Jadinya meskipun 3 jam itu kayak gak kerasa gitu loh, menyenangkan sekali. Oke, beritanya apa sih Mbak Naya? Ya Allah, dintaniket mau gak diomong norek. Oke, Sobat Kota. Jadi ini kan masih di musim kemarau ya. Mungkin karena Naya sering membaca berita di media sosial, otomatis algoritmanya ya berita-berita kebakaran lahan kosong beberapa waktu yang lalu. Mungkin Sobat Kota pernah membaca atau melihatnya di media sosial. Jadi kebakaran lahan kosong terjadi dekat gerbang tol Klodran wilayah perbatasan Karanganyar Colomadu pada Selasa 11 Agustus 2026 sore gitu. Ini sampai menghanguskan kurang lebih 400 meter persegi loh Sobat Kota. 400 meter persegi terbakar. Nah, ini bukan masalah kebakarannya, maksudnya itu ya memang sangat berbahaya ya. Namun ternyata kalau Sobat Kota tahu pemicunya apa coba. Jadi setelah dicek melalui CCTV di terdekat gitu ya, pemicunya karena ada 2 bocah yang iseng-iseng bakar semak-semak di sekitar. Nah, ini yang perlu di Naya garis bawahi adalah tolong ya. Jadi ini informasinya update per Jumat 14 Agustus 2026 untuk mengetahui kronologi 2 bocah tersebut. Kejadiannya memang sudah lama tanggal 11 Agustus, tapi ini beritanya yang diketahui ternyata 2 bocah penyebabnya Sobat Kota. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan 2 bocah laki-laki diduga sengaja membakar semak-semak yang kering di dekat gerbang tol Klodran, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah viral di media sosial. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 11 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di area semak-semak dekat bengkel Baroka Diesel gitu ya. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 anak yang mengendarai sepeda berhenti di area semak-semak kering yang berada di sekitar lokasi. Seorang bocah diduga menyalakan api sedangkan satu anak lain berada di dekatnya untuk mengawasi keadaan. Nah, setelah api menyala nih, kedua bocah tersebut tampak meninggalkan tempat kejadian. Kobaran api semakin membesar dan ternyata merambat ke area semak-semak yang lain. Warga sekitar merasa panik dan langsung berupaya memadamkan api secara mandiri agar tidak semakin luas. Namun nih warga setempat, Bapak Ilyas Nurkholik, ya ini mengaku melihat langsung kobaran api saat berada di bengkel bersama pemilik bengkel yaitu Bapak Wawan. Ilyas menjelaskan api tersebut melahap area seluas 400 meter persegi dan nyaris merembet ke kendaraan yang ada di bengkel itu Sobat Kota. Ilyas mengatakan dugaan keterlibatan kedua bocah dalam kebakaran itu berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh dari warga sekitar gitu. Jadi ia pun juga sangat menyayangkan aksi yang dilakukan kedua bocah tersebut. Nah, silakan Sobat Kota bisa memberikan pengertian kepada putra-putri atau mungkin keponakan ya. Dan siapapun itu, meskipun bukan bocah ataupun orang dewasa, mohon ini kan musim kemarau ya, jangan membakar sampah tanpa diawasi gitu. Karena Ibu Nay juga Nay akui ini juga membakar sampah ya, seperti daun-daun kering dan lain sebagainya, tapi diawasi Sobat Kota. Diawasi sampai habis gitu sampahnya ya, kemudian baru ditinggal dan apinya sudah padam begitu. Sangat berbahaya sekali, apalagi namanya kebakaran ini juga bisa mengancam jiwa gitu ya. Jadi silakan mohon ya, sangat dipengertian. Lalu kalau misalnya bapak-bapak mungkin yang merokok, putung rokoknya dipastikan mati, benar-benar mati, jangan hanya sekedar dibuang gitu ya. Sangat berbahaya sekali Sobat Kota kalau misalnya, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak ketulungan gitu ya, kan bisa terjadi hal-hal yang berbahaya gitu ya. Semoga tadi informasi, meskipun ini sekedar apa ya, informasinya sederhana, tapi semoga bisa berdampak positif buat Sobat Kota biar lebih waspada apalagi terhadap
api gitu ya. Anak-anaknya juga tadi kan sudah ada informasi juga, ada anak-anak yang

0: Kore, tuh mau tambah nanya bukan ini loh, apa WA-nya di petaan di Sobat Kota. Ada Bunda Dantra TV, lagunya Cintaku Hanya Kamu. Cintaku Hanya Kamu. Oh, cinta lahir batin ta. Ya apa sih cintaku hanya kamu ini? Baiklah, kemudian ada pendengar baru ini siapa ya? 14458 Ilham. Ilham Giorgino. Giorgio, iya sik namanya. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Diego Ilham paling manis. Bunga pengantin, ya Allah. Aku kapan hari pernah request Mbak Rani menyanyikan bunga pengantin. Enak banget. Sobat Kota ya, tak bisiin nanti kalau Kak Rani pas siaran di Koda atau Dendang Surabaya request sama Mbak Rani nyanyi bunga pengantin ngono ya. Wih, enak banget beneran deh, cobain. Aku sampai merinding dekatnya Kak Rani gitu ya kalau beliau pas nyanyi bunga pengantin. Ada lagi Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir. Terima kasih Bapak. Ini salamnya buat Ning Rara, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Putri Widayanti Tretes, Bunda Sutira, Bunda Fatuna, Pak Jono. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Lagu nih Mbak Naya, Selendang Biru. Kemudian, tapi Sobat Kota kalau Mbak Rani disuruh nyanyi bunga pengantin, jangan bilang disuruh Mbak Naya ya. Enak banget lagunya, bunga pengantin itu loh, pokoknya yang dinyanyikan lagu oleh Rita Sugiarto versi originalnya. Iya, ini Rani Sugiarto gitu. Baik, lanjut ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang, selamat bergabung. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung. Ada Mbak Rini, ada Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Cak Samsul Hadi, sama yang bertugas, terima kasih. Cak Miska dari kawasan Keberawan hadir, selamat siang, selamat bergabung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nitip salam buat Cak Gianto, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Ahmad Syamsuri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Pak Sugeng, Mang Ujang, DLL, DSB, DST. Lagunya Kepastian Mbak Naya. Lagunya yang pasti-pasti aja ya Cak Miskan. Oke deh, ini kayaknya jarang sekali diputarkan lagu Kepastian. Coba kita naikkan dulu. Serah, baik. Oke, terima kasih Sobat Kota. Oh, ada yang mau bergabung ya? Siap-siap, si. Tutup, si. Notot apa kayak? Oh, notot. Oke, kita angkat dulu penelpon ke-4. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Asik, Lore.
0: Asik, Lore. Selamat siang, selamat bergabung, Pak D.
1: Iya, Mbak Naya.
0: Iya.
1: Belum pulang sama sekali ya.
0: Naya tadi. Oh iya, enggak mungkin pulang, Pak De. Enggak bisa pulang ya.
1: Ya.
0: Bukan, maksudnya dari Pasar Kota ke di Godan tidak bisa pulang ya. Kejauhan nih ya.
1: Dari Pasar Kota langsung di Kota ya.
0: Betul.
1: Iya, sekaligus.
0: Betul.
1: Ya ini ya. Apa yang biasa malam itu?
0: Bukan, ini cuma dua saja, Pasar Kota sama di Goda. Silakan Pak De, mau request lagu apa siang ini?
1: Ya, lagu Permata.
0: Permata.
1: Kok Permata sih? Maaf, Pertemuan.
0: Oke, salamnya Pak De buat, boleh. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Ya, selamat sehat selalu untuk Mbak Nayanya.
0: Amin.
1: Terus di program khususnya siang hari ini yang saya season sama teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, diberikan rezeki halal barokah,
0: amin Allahumma amin,
1: dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Iya, terima kasih Pak De.
1: Salam berikut untuk Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sutira, Bunda Warha, Bang Uco, Bang Rizal, Pak Sugeng Bakso,
0: baik,
1: Apa Kosim, Pak Bukedang, Pak Rusdi, Pak Gianto Rembo, Cak Sur, Cak Bibi, dan semuanya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak De. Iya.
1: Sudah tengah, Mbak Naya menaik kundur selesai dua periode ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan hingga sampai meninggalkan studio, ditandui sampai ke rumah selamat, aman, terkendali, kondusif.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Pak De.
1: Nggih, kula tenggo matur sumanipun. Selamat berduka.

0: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Dianto dari kawasan Sidomok Tikirian sudah bergabung ya. Dapat salam juga dari Bunda Diantra TV. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Lagu yang tadi Naya sampaikan enak banget kalau dinyanyikan sama Kak Rani Larasati. Bunga pengantin untuk Sobat Kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Awan-awan paling enak yo dangdutan ngrungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.
1: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, asik lho rek. Sampai di segmen yang keempat ya Sobat Kota. Luar biasa loh ini, luar biasa sekali lagu-lagunya. Wow, enak-enak, apalagi yang tadi judulnya yang Bunga Pengantin itu ya. Iya kan, coba Sobat Kota bayangkan kalau Kak Rani yang bernyanyi. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, alhamdulillah ya, tadi lagunya belum naya putarkan loh. Ya, memang belum naya putarkan, memang sengaja menunggu kedatangan beliau. Mangga sini. Dipas-paskan dulu. Si. Tak settingnya coba sih. Coba diduk. Oh, bukan, salah satunya mungkin. Duk. Selamat siang Bunda Diandra Tiwi. Halo.
2: Siang Digoda, wasik lho.
1: Alhamdulillah. Aku heran loh.
2: Ngungkas lagi.
1: Ayo, saya tahu berapa menit tadi baru tak sapa loh. Kecepatannya tuh berapa kilometer per jam?
2: Waduh.
1: Ya Allah, jangan ditiru Sobat Kota ya. Beliau ini memang emak-emak antar kota adalah provinsi. Jadi jangan ditiru yang belum
2: bangil kene. Insyaallah 1,5 jam.
1: Oh ya Allah, maksudnya tuh jangan ditiru ya kalau bukan profesional. Nah ya ini Balong Bendo Surabaya ya, itu kalau misalnya dari mapnya itu cuma 1 jam 15 menit tapi naik bisa 1 jam 45 gitu. Dikuyu BDE. Tolong ya. Nah itu sangat patuh dengan peraturan. Aslinya bukan patuh lagi,
2: aku
1: tapi
2: juga patuh loh.
1: Tapi wedi. Ya apa gak jauh lah, wong biasanya lewat jalan raya. Nah ya lewatnya jalan belusuan gitu ya. Gimana Bunda kabarnya, sehat istimewa ta?
2: Alhamdulillah, ini memang kupanget pol gimana. Mari masak sembarang ngalir langsung Rene.
1: Aku mau ngene, dek, kok anak Bunda Diandra Tiwi Rene, lu jambiro ta?
2: Ketemu.
1: Oh, alhamdulillah. Memang masih rezekinya, alhamdulillah. Aku harap OTW, kak iki kak unu. Wis OTW apa dulu? Kok dibales iki mau? Lagunya tetap cinta merah jambu ya. Wenak rek, salame monggo.
2: Salame mau, ya wis, apa ya?
1: Sembarang, diutarakan kerinduannya sama Sobat Kota. Lato ae Sobat Kota.
2: Ini lho apa sing wingi ngucap utanang aku.
1: Ya Allah, alhamdulillah.
2: Kakek lho gak iso disebut, no wis sedulurkan
1: salah sehari. Monggo.
2: Di ulang tahunku ini semoga aku makin dewasa, semakin wis pokoknya semakin mengerti sama keluarga, sama saudara juga, sama semuanya aja wis.
1: Amin Allah, amin.
2: Punya umur yang berkah gitu ae.
1: Betul.
2: Rezeki juga lancar. Makin lancar, mari ngono pindah panggil, muka-muka tambah lancar.
1: Amin, masya Allah. Biasanya kalau memang di tanah kelahiran tuh seperti itu ya. Dapat salam teko Mang Ujang ini loh, Bunda Diandra.
2: Ya Allah,
1: tak hitungi enok piro masa jina tadi ya, Diandra. Kita angkat penelpon, mungkin ada yang mau nyapa-nyapa. Monggo yang mau bergabung 0315611416 atau 0315766923. Heran aku sik ta lah. Jam piro sik mau? 13.16 lo yo terakhir lo yo.
2: Itu kene.
1: Lah yo 13.40 yo. Tapi sudah persiapan banyak. Hah? Cepet ya. Setengah jam sambil persiapan-persiapan tadi ya. Ya Allah, mau ikut pada lu yo. Gawe dawet lo yo.
2: Iya, sing gawe dawet ya.
1: Marung ngono sik umbah-umbah lo yo. Sik kok berene. Lo nak beli RJ tak angkat. Selamat siang di Gada.
3: Wah asik lu rek.
1: Waduh, saya jadi oke, beli oke. Sabar, oke. Wah asik lu rek. Langsung di saut ambil beli Arjun ini, pasti ini nang studio.
2: Asik.
3: Iya, aku pancen patas sih, aku di atas patas malah.
2: Om,
3: patas di atas patas.
2: Bali, mari ngono iso mampir om, dibangin.
3: Kapan? Kapan nang Bali?
2: Om, ya turu. Bali bulan depan insyaallah.
3: Ngomong tok kepien.
1: Oh maksudnya
2: beli enggak ya, maksudku kok aku mulai bulan depan insyaallah pindah ke Bangil.
3: Banaya kapan ke Bali?
1: Nah iya kapan hari ini ya kelewatan ya. Soalnya bonek sih kapan. Iya kapan hari tadi itu cuma satu hari aja betul. Mualem pulangku. Insya Allah beli ya. Kalau ada rezeki kita punya jodoh untuk bertemu ya. Aku yuk kepengen ketemu.
2: Nanti aja harus ketemu.
1: Belum. Iya Naya yang belum ya. Nanti tak ajak karaokean bareng.
3: Siap. Tak siap dengan anu di sini. Dengan apa ngumpul-ngumpul.
1: Alhamdulillah.
3: Sama-sama FKS Dewata,
1: iya, gitu. Menyenangkan sekali ya. Mau request lagu apa nih, Bli Arjunli? Monggo.
3: Aku mau request lagu apa ya?
2: Abidua, ya.
3: Gadis Kalimantan aja, perawan Kalimantan.
1: Oh, perawan Kalimantan.
3: Bukan perawan Bangil loh.
1: Oke, salamnya buat siapa saja ini?
3: Ya, tentunya untuk keluarga besar FKS, salam sehat, ya, salam kompakan selalu, ya, untuk juragan Dawud, Kak Dendra TV-nya, kerasan-kerasan ya. Ya.
1: Alhamdulillah.
3: Sampai ngenteni Cak Ning, Bu.
2: Saya dorong kulaan iki.
1: Oke. Siap beli.
3: Ya, untuk Ning Naya, sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin.
3: Sukses selalu, panjang umur, murah rezeki. Monggo Ning Naya, Pak Jendra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bli Arjuli dan Bunda Dendra TV ya. Langsung meluncur iki lagune Cinta Marah Jambu ya apa? Cintaku hanya kamu.
2: Asik.
1: Serah digoda, digoyang dangdut.
2: Wasik, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
1: Yen kowe golek sing sempurna.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uwasik Lore. Dua lagu dangdut koplo, dua lagi lagu dangdut etnik, ambiar terbaru, sing enak banget. Ada Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin, kemudian Menari di Atas Luka, Selendang Biru, dan Perawan Kalimantan, Sobat Kota. Kita angkat menelpon berikutnya, ada siapa gerangan yang beruntung? Selamat siang, Digoda.
1: Digoda,
0: ya Allah, Mbak Ima, Mbak. Ada Mbak Ima dari Kesong-Kesong Surabaya, gimana? Apakah Anda capek tadi menghubungi saya?
1: Iya, memang. Aku lagi jam 12
0: tadi. Ya Allah, di sini masih ada Bunda Dandra Tiwi ini loh.
1: Ya, selamat ulang tahun ya, Mbak Dandra Tiwi.
0: Makasih, alhamdulillah. Ya, silakan untuk menghibur hati Mbak Ima yang sedang gundah gulana tidak bisa gabungan. Alah.
2: Lagi wes mlebu.
0: Mau request lagu apa ini Mbak Ima?
1: Lagu apa ya? Aku mangka jadi nyaluk lagu. Apa itu? Wis diputer.
0: Apa tuh?
1: Apa ya ini? Gedruk.
0: Dalam?
1: Sing gedruk
0: apa? Mau lagu apa? Ya.
1: Terserah,
0: oke, tak carikan pokoknya gedruk ya.
1: Ya.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mbak Ima?
1: Sing latihan voli dan gedruk.
0: Oke.
1: Final voli nanti.
0: Final voli, loh Mbak Ima masuk final sama ya. Mbak? Eh?
1: Ya nanti final RT1, 2, 3.
0: Wih, keren ya, luar biasa, mantap jaya di udara. Berarti ki apa semesan tangannya sangat kuat ini Mbak Ima ini.
2: Bahaya ya.
0: Salam-salamnya buat siapa silakan Mbak Ima.
1: Buat Chandra Dewi yang lagi bilang tahu kita halal dan barokah dikasihin apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Baik, terima kasih Mbak Ima.
1: Ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Apa itu? Ya. Saya lah.
0: Iya.
1: Ada Mbak Putri.
0: Baik.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Ada Koko Ai bersama Dedek si Ai ini. Ada Mas Adi sambil terus. Aku mau diiringi Mas Adi.
0: Oh iya ta? Ya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian dari siapa lagi Mbak?
1: Koko Heri. Ada Kak Salikin Blosser.
0: Iya.
1: Pak Rusdi masih kan?
0: Pak Rusdi luruskan lurus belum?
1: Oh, belum.
0: Iya.
1: Ada Pak Rusdi.
0: Nggih.
1: Ada Kak Rembo, Kak Sur. Terus siapa ya sih mengganti kemarin di dalam ini? Siapa? Aprilia. Banyak dan semuanya dress.
0: Siap.
1: Siap soalnya cuci baju.
0: Oke, terima kasih ya Mbak Ima.
1: Mbak Raya jaga kesehatan, tak kurang hati-hati.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima dari Kesan Ngesong Surabaya. Dan untuk Bunda Diantra TV juga terima kasih. Alhamdulillah nih, sangat senang banget sudah dikunjungi, ditemani siaran di acara Digoda. Punya pesan-pesan khusus buat Sobat Kota biar tambah semangat.
2: Pesan-pesan apa?
0: Apa ya? Maksudnya tuh sebagai mungkin pesan-pesan tentang kalimat-kalimat yang memotivasi ngono loh ya.
2: Pokoknya itu apa itu? Penting kita bersyukur ya atas betul. Nikmat yang diberi Allah gitu ay.
0: Amin, betul.
2: Apa hari ini lebih baik dari yang kemarin gitu.
0: Baik, jadi kita sebagai manusia itu tidak perlu berlomba-lomba sama orang lain tapi berlomba dengan diri sendiri ya.
2: Lebih
0: baik daripada diri sendiri di hari yang lalu atau mungkin tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau dibandingkan sama orang lain gak ono entee. Gak ono entee sobat kota. Oke, terima kasih Bunda. Masya Allah luar biasa ya. Semoga kita tetap selalu berteman. Ya, kita dihubungkan dengan hal-hal yang baik. Kok bisa berjodoh dimanapun? Oh, Bunda Diantra TV lagi gitu. Amin, Masya Allah. Dan usahanya amin. Juga laris manis.
2: Amin.
0: Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang paling disedihin itu. Karena kalau ibu sebagai jantungnya rumah itu memang harus happy. Ya.
2: Gak happy tuh, aduh, ajur kabeh sama ini berantakan.
0: Oke, terima kasih Bunda Diantra TV. Dan aku mau satu kali lagi digoda, digoyang dangdut.
2: Wasik lure.
0: Oke, terima kasih kembali ke studio. Waduh, kayak laporan anu lapangan ayo Sobat Kota ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah merapat lewat WA Radio Kota. Sudah masih banyak sekali yang belum Naya bacakan. Ada Cak Samson, selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih lagunya, ini Gembala Cinta, Shalamnya. Untuk Mbak Shanti, Pak Jono, Cak Rizal, Mang Ujang, Mas Adi.

ada juga Bu Eli, Bu Rara, Bunda Lili, Margo Mulyo, teman-teman Mesin Packing Sentong, Margo Mulyo. Pak Juno Tamrin, halo selamat siang. Lagunya Sakit Gigi, lagunya untuk Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi, Eli Agustin, Miskan, Mado Yibi, Pak Wiyoto sama Teh Rini. Temi Apsari Bandung, lagunya Jangan Pegang Dulu, tereret, jangan pegang dulu, gitu ya. Terini Setiawati Bandung, halo Tete, lagunya Pesta Panen. Ada juga Bu Lili Margo Mulyo, selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Raiso dari Siji, salamnya buat Mama Joda, Dewi Sabla, Mami Dewor, Tini Endeliawati, Alma Mahira, Madam Tionar, Linda Lolita, mohon maaf, Linda Ica Asolele, Mak Tiri, dan lain sebagainya. Ada Mas Sutrisno Bojonegoro, selamat siang di Goda. Memang Josjis muantap, salame semuanya, lagunya minta lagu Mutiara. Mbak Dewi Sabla, Sentong Margo Mulyo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adela, request lagu Tak Sedalam Ini. Salamnya buat Mama Joda, Mak Tiri, Bunda Ilili, Ica Asolole, Linda, Alma, Tini, Endelewati, Bu Elok, dan lain sebagainya. Mbak Ima, ya Allah Mbak Ima. Sampai WA, sampai telepon pisan dua arah loh ya. Maring ini aku langsung wongi teko rene kayak. Pak Wiyoto dari Kasar Pandaan, Bapak Selendang Biru sudah meluncur. Ada Inaku juga matur thank you. Tadi Mas Gio tadi sudah lagunya Bunga Pengantin enak banget. Ada Mas David Bu Guru. Keliru. Bu Guru aku padamu. Keliru. Maksudnya Bu Guru puternya delima. Ari Bawa Triwulan, selamat siang, semangat selalu. Ada juga Mas Wawan Menganti. Mas Wawan mau request lagunya Permata Hati. Mbak Lia Ristia, halo selamat siang Mbak Lia. Lagunya Sumanding dari Pendik dan Divarina. Salamnya Prismawan G Mbak Naya untuk fans kota. Salam kenal aja Mbak Lia. Koko Heru Citraland, terima kasih lagunya minta Nopo Tresno. Tresno Waranggono gitu ya. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Diandra. Ada Mama Gemes, Mbak Wahyu Jivana, Bunda Yanti, dan semuanya. Pak, mohon maaf, Bu Selamat Lebak, waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung, Bunda. Lagunya Terlena. Yes. Salamnya untuk Pak Pogedang, Pak Sugeng, Pak Rembo, Bunda Sutida, Bunda Farha, dan semua fans Kota FM beres. Oke, ini jenengnya nge-rap, Mbak Naya. Betul, nge-rap. Ning Rara Sidarjo Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat siang. Ini mau menyapa Bapak Wiyoto, Pak Pugato, Cak Syamsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia, dan lain sebagainya. Mbak Rika Helena Kenjaran, selamat siang juga. Lagunya dari Jirayut, judulnya Kecewa. Mau nitip salam buat Mbak Tanti, Mas Ali Benowo, Cik Aini, serta Mbak Rahma. Ada Pak Ahmad Samsuri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tansah Pinaringan sehat walafiat always and forever dari Keberon hadir mau request lagunya Sampai Tue. Salami kagem Cak Miskan, Uki Cak Kianto, Cak Surah Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti, Syalala, kemudian Putri Widayanti, Pak Jono, Cak Syamsul Hadi, lan sak penunggalane ya LSP. Ada Mas Adam, salam juga buat Mbak Ima tadi katanya Mbak. Cak Hari Sambi Kerep, salam juga buat Mbak Ima, nggih. Cak Zainal, Cak Zainal, Mbak Naya, aku dapat juara satu lomba makan kerupuk urang. Loh, hadiah ya apa ini? Mas Riza Pratama, merdeka lah iya. Kemudian kita coba cek dulu. Kelontala foto ini merem, ini kaya opor ya, Mbak Naya di foto merem, Bunda Diantra. Oke, mater thank you buat Bunda Diantra TV. Langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota semuanya. Katanya Mbak Imam, Mbak Naya, aku jalan lagu gedruk apa Mbak Naya. Oke deh, karena lagu gedruknya ini kita punya lagu dari Surau Bleduk ya, judulnya Jambu Alas. Sekali lagi diputar di program di Goda Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik loh, Re. Enak banget ya Sobat Kota, lagu yang baru saja Sobat Kota dengarkan bersama-sama dengan Naya di sini. Jambu Alas versi Gedrog dan Tresno Waronggono yang dibawakan oleh Dike Sabrina featuring Delva Irawan. Segmen berapa ini? Segmen 5 ya. Terima kasih yang masih stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Baiklah, seperti hari-hari sebelumnya, maka untuk aliran yang namanya Sagita Sayangku Tak Bagi Rata tetap harus dijalankan ya Sobat Kota. Karena pendengar bukan hanya lewat telepon on air, WA, Facebook juga harus disapa gitu nge? Jadi mohon pengertiannya, gantian ya Sobat Kota. Sabar Pol. Wih, lo. Waduh, ayo mana ya. Terima kasih buat Emrah Jombang, luar biasa lo ya. Juara satu ini untuk memberikan interaksi. Jafar J, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari kawasan Suramadu hadir. Kemudian ada Socha dari kawasan Banjarnegara. Kata Socha, ya begitulah Ning, baru semalam ternyata udah siang lagi. Betul sekali. Jadi Mas Socha ini memberikan apa ya, komentarnya itu kenapa sih kalau weekend itu cepat berlalu. Iya, begitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasun. Terima kasih dari Kasan Cermai Gresik hadir. Ada Dadok Semaron, Ayanda Bilkis juga matur thank you. Mbak Putri Widayanti tadi lagunya Derita di Atas Derita sudah meluncur. Mas Wid Harmoko dari Rio Tembilan hadir, terima kasih. Yang mengasih lope-lope siapa ini? Oh, Senario Randy. Kang, silakan Kang. Ini kan sudah rutin interaksi lewat WA, lewat Facebook. Silakan dong, boleh merapat lagi lewat telepon on air atau WA. Ya, ini Kartika atau Mama Khori, halo. Mbak Dina Luciana Blikot, Duriat Setiawan dari Tandes. Kemudian siapa nih? Utine Deva. Wah, halo, selamat siang Uti. Harus sopan Mbak Naya sama Uti. Oke. Dari Kalimantan Timur ikut bergabung, Masya Allah. Aduh, aku langsung nyes gitu ya. Senang banget Sobat Kota semakin merame, semakin meluas gitu. Reni Rentina hadir. Lalu dari kawasan Tretes, di sini ada Mas Syamsul Hadi. Terima kasih Mas Syamsul. Ada juga Rohianto. Halo, selamat bergabung dari kawasan Demak. Request lagunya Iming-Iming. Karma Yoga juga Mas Nurkolis Mojokerto. Lagunya apa ini? Shalala, lagunya Shalala. Ada lagi Mas Ripto Swasono Pakal. Di sana sudah menandai teman-teman atau para bestinya ya Sobat Kota. Bangsal dari warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara, terima kasih. Ada lagi Adik Widya, selamat siang Adik. Lagunya Selimut Biru versi Koplo. Salamnya ada Om Rizal, Tante Ima, Bunda Lili, Opa Sugeng, Kakung Kianto sama Pak Dejono. Kakung Kianto. Dumayanti, Rahman Diski, ada Hartono, Tumium Virgo juga terima kasih. Bobo 5 kali, Masya Allah, terima kasih. Kemudian lanjut, Muhlisin dari kawasan Semarang. Abah Waisil dari kawasan Gianyar, Bali. Ayu Iriani, Medan Amplas hadir. Kemudian Sony Anderson Incas, halo, Cinta di Antartika lagunya. Anto, ada Tumir Idawati, Mas Irul Banda Soleh. Camai Mustika, terima kasih dari Gianyar, Bali hadir. Kemudian Pak Saad Budiono dari Kedung Anyar, Surabaya. Alhamdulillah, akhirnya. Oke deh, terima kasih sudah mengirimkan atensi lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Coba kita periksa lagi. Oke, sudah. WA-nya gimana Mbak Naya? Apakah sudah lunas? Sabar ya. Kita harus istilahnya itu melakukan penyisiran yang seksama gitu loh Sobat Kota. Dalam tempo singkat-singkatnya. Apa ya Mbak Naya kira lah ya. Oke deh. Ini langsung Naya pilihkan lagu buat Sobat Kota. Sebenarnya lagunya itu lagu lama, tapi enak ya dan sangat familiar didengarkan oleh kita semuanya. Ada Ratna Antika untuk Sobat Kota. Jangan pegang dulu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asik loh.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Definisi pekerjaan yang dinikmati memang 3 jam jadi tidak terasa ya Sobat Kota. Sudah saatnya Naya Nika bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan perhatian ya lewat atensi WA, kemudian telepon on air dan Facebook Radio Kota FM Surabaya. Serta update-nya Bunda Diantara TV sudah ke pasar dan sudah sampai ke rumah untuk masak kembali. Masya Allah, sehat-sehat terus ya buat Sobat Kota dimanapun Anda berada. Semangatnya itu sangat menginspirasi kita semuanya dimanapun dan kapanpun. Semoga Kota FM juga bisa menemani Sobat Kota beraktivitas dan menemani Sobat Kota berproses gitu ya. Waktunya Naya pamit, yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kisah penuh anak koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, selamat sore Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore hari ini jam 5 sampai jam 7 malam Sobat Kota bisa vote lagu jagoannya di 17 lagu paling menawan. Bisa melalui WhatsApp 081-750-58881 atau juga bisa DM Instagram dan juga X Sobat Kota at Kota FM 881 dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yang ketinggalan 17 lagu yang bisa di-vote sore hari ini, silahkan cari update-an terbaru bareng Iris Chatego Fama. Inilah 17 lagu paling menawan hari ini.

Gimana nih Sobat Kota, udah vote apa belum? Ayo deh, sekarang langsung merapat ke Facebook Kota FM Surabaya. Bisa langsung komentar di postingan terbaru 17 lagu yang bisa di vote sore hari ini. Kalau gak punya Facebook Sobat Kota, bisa kok di Instagram. Langsung aja DM, di replay postingannya Sobat Kota. Oh, di story-nya Sobat Kota, vote lagu jagoan nomor berapa. Terus juga bisa di Instagram, udah. Dan di X atau Twitter Sobat Kota juga bisa. Atau satu lagi Sobat Kota bisa melalui WhatsApp. Silakan ketik TP spasi nomor jagoannya yang mana, 081750588881. Karena Sobat Kota, semakin banyak vote, nah nanti lagu jagoannya bisa masuk dalam jajaran 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan di 88.1 Kota FM Surabaya, yang Sobat Kota bisa ikuti hari Minggu jam 5 sampai 7 malam. Jadi segera vote sebelum jam 7 malam.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, penyanyi dangdut asal Prabu Mulih, Lady Rara, kembali menyapa para pecinta musik dengan merilis single terbaru bertajuk Anggap Aku Tiada pada 5 Juli 2026. Karya terbaru ini, Sobat Kota, menjadi tonggak penting dalam perjalanan bermusiknya karena untuk pertama kalinya menulis sendiri lirik lagu yang dinyanyikan Sobat Kota. Melalui akun media sosial pribadinya, Lady Rara mengungkapkan rasa bahagia sekaligus syukur atas peluncuran lagu terbaru ini. Menurutnya Sobat Kota, Anggap Aku Tiada memiliki nilai emosional yang mendalam.

0: Sobat Kota, penyanyi dangdut asal Prabu Mulih, Lady Rara, kembali menyapa para pecinta musik dengan merilis single terbaru bertajuk Anggap Aku Tiada pada 5 Juli 2026. Karya terbaru ini, Sobat Kota, menjadi tonggak penting dalam perjalanan bermusiknya karena untuk pertama kalinya menulis sendiri lirik lagu yang dinyanyikan Sobat Kota. Melalui akun media sosial pribadinya, Lady Rara mengungkapkan rasa bahagia sekaligus syukur atas peluncuran lagu terbaru ini. Menurutnya Sobat Kota, Anggap Aku Tiada memiliki nilai emosional yang mendalam karena lahir dari pengalaman baru yang memperkaya perjalanan karirnya di industri musik dangdut. Ini dia, Anggap Aku Tiada, Rara.
1: TP 16.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Sobat Kota, dikenal melalui ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7 Indosiar, Valen asal Pamekasan, Madura, dan Mila asal Bogor digadang-gadang sebagai pasangan duet paling digemari di kalangan Gen Z pecinta dangdut. Setelah kompetisi berakhir, Valen berhasil meraih posisi juara 2, sementara Mila menempati posisi juara 5. Berkat chemistry yang begitu kuat di antara keduanya, para penggemar menjuluki mereka Milen, singkatan dari Mila dan Valen. Single kolaborasi mereka meleleh bahagia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.
3: TP5.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Sobat Kota, lagu ini menjadi representasi perenungan seseorang yang telah memasuki usia 25 tahun dan mulai memaknai perjalanan hidup dengan cara yang lebih dewasa. Melalui selawe, Sadewa mencoba menggambarkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat hingga menghadirkan kesadaran untuk lebih menghargai setiap fase kehidupan yang dijalani. Nuansa reflektif terasa kuat dalam lagu ini, Sobat Kota. Sadewa menghadirkan pesan tentang proses bertumbuh, menghadapi perubahan hingga belajar menerima perjalanan hidup apa adanya. Sadewa selawe, sehat terus, saklawase.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih banyak nih Sobat Kota yang sudah vote hari ini. Udah vote lagu jagoannya di 17 lagu paling menawan hari ini. Oke, di penghujung TP hari ini Sobat Kota bisa ditebak nih siapa juara kita hari ini. Dan selamat untuk Sri Devi, Buta Karena Cinta. Sobat Kota, Project Tribute to Mansyur S yang digagas 3D Entertainment kembali menghadirkan karya terbaru sebagai bentuk penghormatan terhadap maestro dangdut Indonesia, Mansyur S. Kali ini giliran Sri Devi yang dipercaya membawakan lagu Buta Karena Cinta dengan sentuhan aransemen yang segar dan lebih modern. Selamat buat Sri Devi dengan Buta Karena Cinta. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Selamat sore dan bye. Jangan lupa gabung terus di 17 lagu paling menawan.
1: TP 1.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horor, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Sudah jam 7 malam waktu Indonesia Barat, berarti waktunya Dendang Surabaya yang akan menemani malam minggu ada barengan Rahma Imaniar. Jangan lupa untuk request lagu dangdut original ya. Aku tungguin.

0: Gabungan sekarang juga bareng Rahma Imaniar di 031-567-6923 atau 031-5611416. WhatsApp call bisa 081-75-058-881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Kita sapa dulu penelpon yang pertama. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum Kota FM Dendang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umi Latifah ta ini.
1: Mbak Rahma ya.
0: Oh iya betul.
1: Apa kabar Mbak Rahma?
0: Sehat alhamdulillah. Ini dengan Umi Latifah apa bukan?
1: Ya Rabbal Alamin iya.
0: Oh iya udah mulai hafal Rahma ini ya.
1: Request lagu.
0: Boleh. Lagu dari apa? Mansyur yang apa?
1: Luka yang parah.
0: Loh. Apa teh luka yang parah si Umi?
1: Cuma lagi barang. Oh.
0: Semoga tidak ada luka-luka di antara kita ya Umi ya.
1: Dulu luka parah. Dulu. Sekarang udah sembuh.
0: Oh, udah semua alhamdulillah kalau udah sembuh.
1: Tinggal lagunya. Yang kenangan.
0: Gitu teh.
1: Iya, kalau Mbak Rahma kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Sehat-sehat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah. Sehat-sehat selalu, selalu sehat. Salam kompakan tanpa terkecuali ya. Kalau disebut satu-satu kasihan di belakang. Lagunya tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denang Surabaya sedang berapa sobat kota? 15 Agustus 2026. Oke. Okay. Selanjutnya selain Umi Latifah ada siapa lagi? Selamat malam Denang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama bisa dengar suaranya Rama dengan jelas?
2: Jelas kok, Mbak. Oh, tadi iya. Sempat hilang sebentar.
0: Oh, suara jenengan tadi juga sempat hilang kok diem-dieman gitu.
2: Jadi saya ini moro-moro nongol.
0: Oh, ya,
2: Mbak,
0: iya.
2: Saya kan pendengar baru.
0: Masuk sih.
2: Iya,
0: baru muncul ya. Itu loh.
2: Baru muncul.
0: Iya.
2: Gimana kabar Mbak Rahma?
0: Sehat, sehat.
2: Jadi ini namanya Mbak Rahma, nggih.
0: Iya, ini dari siapa?
2: Salam kenal Mbak Rahma, nggih.
0: Dari manuan teh? Benar apa enggak?
2: Iya.
0: Salam kenal juga ya.
2: Non?
0: Salam kenal juga ya. Dari Citanduwi ini. Iya, gimana kabarnya, Pak? Halo? Ini terputus teh. Halo? Enggak ada suaranya sobat kota. Hilang beneran. Coba lagi ya, Pak Rofik ya. Selamat malam Denang Surabaya. Halo?
3: Halo.
0: Denang Surabaya.
3: Aduh, banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Rahma.
0: Gimana di Denpasar? Cuacanya?
3: Cuaca cerah Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah.
3: Cerah hatiku ini.
0: Oh alhamdulillah. Cuaca pertengahan cerah. Bulan cerah.
3: Ini lama ya hujan ini di sini Mbak Rahma. Tapi apa ya?
0: Apa adem. Ya? Adem. Oh, iya. Kalau sumo nanti aduh emosi yang ada.
3: Kalau di situ aku yakin di situ enggak mungkin sumo.
0: Oh iya, alhamdulillah. Di studio soalnya.
3: Kalau di sini baru dekat kompor Mbak Rahma.
0: Dekat kompor loh, cidek-cidek.
3: Kalau kantorku kan dekat kan kompor ini.
0: Nggih, Pak Sugeng, malam hari ini mau diputarkan lagu apa?
3: Aku request lagu apa ya?
0: Ori ya?
3: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, boleh.
3: Nggih.
0: Buat siapa?
3: Alamin, barusan turun siapa Mbak Rahma?

0: Yang terputus itu, Pak Rofik.
1: Ya?
0: Yang terputus kah?
1: Ya, siapa tadi?
0: Pak Rofik.
1: Pak Rofik, selamat malam Pak Rofik. Tapi ada sudah terputus, Mbak.
0: Barusan Pak Rofik terputus, terus sebelumnya ada Umi Latifah.
1: Kamu siapa?
0: Umi Latifah dari Madura.
1: Oh, selamat malam ya, yang baru terputus.
0: Namanya
1: Tia, Mas Heru, Bosa, Mas Nari,
0: iya.
1: Mas Ujan, Mas Hidu, Mas Hanifah,
0: Siap. Siap, semangat ya kerjanya.
1: Semangat, 45 merdeka.
0: Merdeka. Oke deh, terima kasih banyak Pak Sugeng.
1: Betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicoba lagi Pak Rofik. Dari Manuan ya. Mungkin sinyalnya lagi kurang bersahabat atau mungkin pulsanya yang kurang aman. Dicek dulu sahabat kota ya kalau mau gabungnya di kota FM supaya tidak terputus, ya kan? Kalau beli pulsa, sinyale. Jangan beli terpisah. Kalau gitu Rama mau sapa dulu yang ada di WhatsApp yang kota FM. Ada Agung dari kawasan Kalisantri. Katanya mau dengerin lagunya Sapu Tangan Merahnya Yus Yunus. Salamnya buat Inako, Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Serentil, Bunda Fatona, Mbak Wiji, Pak Toto, Pak Anto, Cak Ma'ruf, Cak Zainal, Cak Cipi, Cak Ma... siapa lagi? Aditya, Mbak Tanti, Mbak Putri Cialala, Bang Tejo, Cak Rizal, Aditya, semuanya, Mbak Kamal, kulah. Ada siapa lagi ya? Wakeh, mas yang lame. Rika, Herna dari kawasan Kenjeran, Denang, Surabaya. Ciahdu banget dong, ya. Request lagunya. Lo kok jaran goyang tuh? Jaran goyang di Denang aja ya. Jaran goyang di Goda. Atau di pasar kota gitu, oke? Terus ada Kak Sun. Kenapa Sun? Tes Sun. Siapa lagi yang mau gabungan? 0315676923 atau 0315611416 sebelum Rahma ke lagu sobat kota. Oh iya, berarti ke lagu aja, oke? Mansyur S dengan singlenya Luka Yang Parah. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Terbayang-bayang dari Ona Sutra Sobat Kota yang barusan aja Rahma putarkan, dan itu juga salah satu requestan dari Anda yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini.

0: Masih ramah buka kesempatannya, sobat kota yang mau ikutan vote atau pilih lagu enak di program Tugu Pahlawan. Jangan lupa di save dulu nomornya di 081 7505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Silahkan yang mau ikutan bergabung untuk malam hari ini, sobat kota. Boleh dikasih tau sama Rahma ya, lagu apa sih yang mau didengerin malam hari ini. Plus jangan lupa juga untuk salam-salam ya buat orang-orang tersayang. Bisa banget kasih tahu Rahma juga. Malam minggu ini kemana? Di rumah aja? Atau kemana sobat kota? Bisa berkabar juga. Aku di rumah aja, misal dengerin Kota FM sambil layak-layak Mbak Rahma. Oh boleh, ya kan? Terus aku di warung Mbak Rahma be ngerung ana Kota FM tak setel bau anter, ya kan? Oh iya dong, harus kasih tahu sama teman-temannya juga. Ajakin teman-temannya buat dengerin Kota FM juga lebih bagus lagi, oke? Okay? Selamat malam Lindang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Disabotase aku mau.
0: Amek sapa, Rek?
1: Kok moro-moro ilang ngono?
0: Iya, sinyale paling.
1: Enggak, ya, sinyale komplit. Terus pulsa e gawe iki apa? Kuota. Siake kuotae kok.
0: Iyalah, iya. Nah, iya kuotanya banyak, tapi kalau sinyalnya lagi kurang bagus ya, sama aja. Yaudah, requestnya apa itu?
1: Requestnya anu aja, Derita.
0: Derita
1: dari Roma.
0: Derita dari Roma Irama, salamnya buat siapa?
1: Buat yang tadi turun Pak Sugeng ya?
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Sugeng, dan buat Mbak Rahma selamat malam. Dan buat semua pendengar Kota FM selamat malam, salam sehat dan semuanya bahagia.
0: Oke.
1: Matur nuwun Mbak Rahma.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa lagi yang mau bergabung? Di 0315676923 atau 0315611416. Silakan kasih tahu sama Rahma requestnya apa. Salam-salamnya juga boleh buat siapa kira-kira untuk hari ini ya. Lagi dengerin Kota FM sambil apa? Boleh. Sambil ngopi Mbak Rahma biasanya ngono Aditya, ya kan? Oh, terputus. Siapa lagi? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Madura ya?
2: Iya, betul Mbak.
0: Dari siapa?
2: Dari Solehin. Di...
0: Solehin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mbak Nak, Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah. Ini malam minggu gak kemana-mana?
2: Ini baru di luar Mbak.
0: Oh, baru di luar? Iya. Bu baru datang.
2: Ya, dari ya. Dari depan maksudnya. Ini udah di dalam.
0: Nah. Oh gitu, biar gak bosen ya.
2: Iya Mbak Rahma. Baru tancarope ya?
0: Barusan ada Pak Sugeng. Yang barusan tadi sempat terputus.
2: Oh iya, beres ya. Tuh si KKB.
0: Ada translate-nya enggak? Oh, apa artinya itu tadi?
2: Kabarnya gimana? Sehat.
0: Oh, nota. Iya deh. Apa request-nya ini? Solihin.
2: Lagunya mau Terpesona, Mbak. Nya itu punyanya Sri Devi.
0: Sri Devi ya, boleh buat siapa?
2: Iya, salamnya barusan ada Carope, juga ada Pak Sugeng, Mas Ali, Cak Toto, juga ada Cak Rimbu, Mendaulan, Mas Aditya, Cak Kipi, Mas Samsul Hadi, Cak Wahid, Bunda Faha, dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Rahma, semoga selalu sehat beserta keluarga. Yuk langsung pamit ke
0: Losor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Ada lagi siapa? Siapa? Coba Rahma angkat dulu. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
3: Saya ini bukan pendengar baru, tapi pendatang baru.
0: Siapa namanya?
3: Baru datang dari luar pulau. Dengan Effendi.
0: Cak Effendi Sakwahan.
3: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar Cak Effendi?
3: Iya, sehat dan bahagia.
0: Udah kenyang belum? Udah makan belum?
3: Baru ngantarin tau tek-tek kata ketek kok.
0: Lah, digolei gak tuku ya kak.
3: Timbang ini boring, ini pun sampean naik.
0: Iya, kalau dapat salam, Cak, sampean dari Aditya.
3: Hai, saudaraku yang ganteng.
0: Temenan.
3: Aku lagi ngobrol dengan Mbak Rama ya.
0: Apa emangnya? Apa requestnya?
3: Senyum penyesalan.
0: Senyum penyesalan.
3: Ada enggak lagunya?
0: Senyum penyesalan, boleh salam-salam dulu, Cak.
3: Ya, salamnya buat Mas Aditya sama saudaranya siapa itu, Mas Heru ya. Tadi ada Pak Sugeng, Pak Rofiknya, juga Bunda Latifa juga. Anda, ada itu Pak Jono Tamrin, Gresik. Saudaraku yang lama juga, temanku yang lama juga, Samsul Hadi di Pretes Pasuruan sama pendampingnya Putri Widayantinya juga.
0: Oke.
3: Ada Mbak?
0: Leo Waldi ya, ntar tak orderin sebentar ya.
3: Yang lainnya dari selain Leo Waldi?
0: Nah, adanya itu.
3: Ada kok.
0: Kan yang original. Kenapa? Johan?
3: Selain Leo Waldi.
0: Kenapa?
3: Selain Leo Waldi ada kan.
0: Yang mana? Yang Jota lah.
3: Ya, Jota.
0: Coba Rama dengerin dulu nanti lagunya ya.
3: Yang Jota aja, kalau nggak bisa diputer ya Leo Waldi aja lah ya.
0: Siap.
3: Pokoknya judulnya Senyum Penyesalan ya.
0: Iya. Salamnya buat.
3: Ya, ya.
0: Salamnya.
3: Semoga Anda tetap tersenyum semuanya ya. Jangan sampai ada penyesalan di antara kita berdua.
0: Yoi.
3: Matenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung CFA ini dari Sawahan. Siapa lagi? Oh iya, nanti Rama bakal angkat telepon lagi sobat kota. Mau sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Kota FM boleh ya. 081 7505 8881, dan juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita bagi waktunya supaya semua sobat kota juga kebagian seperti itu. Yes. Ntar. Bang Sal, warga dari Tua, Pamah, Gang Bunga, Medan, Sumatera Utara. Selamat sore menjelang malam juga. Mbak Reni-Rentina, selamat bertugas ya Mbak. Selamat malam Minggu, terima kasih. Mulyati, selamat malam juga dari kawasan Ngasinan ikutan hadir. Tumiam Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan ikutan hadir juga. Abah Wastel Samlangan, salamnya buat siapa nih? Salamnya buat semuanya aja, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dilancar rezekinya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Matur nuwun Abah ya. Rama mau putarkan lagunya Deritanya Rama Irama dulu deh sobat kota. Ini dia lagunya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Senyum penyesalan dari Jota. Sudah Rahma putarkan ya, gak jadi nyesel ya. Ini ya senyum bahagia ya sobat kak, karena udah diputarin Lumi sama Rahma. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Masih ada waktu sampai jam 9 malam. Hayo kasih tahu sama Rahma lagu dangdut original yang enak didengerin malam minggu ini apa gitu deh. 0315676923 atau 0315611416. Coba lagi ya, kurang beruntung sobat kota. Ayo dicoba lagi, di pencet-pencet lagi. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Seru banget.
0: Selamat malam
1: Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam ya. Uco, request ya. Apa?
1: Aku baru tapi original nih dari Nabila Gomez, boleh mak?
0: Nabila Gomez yang apa itu?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Coba Rahma cek dulu lagunya ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, terima kasih.
1: Sama aku aturkan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Yo. Wah, oke, terima kasih ya. Ada siapa lagi selain Uco? Uco sudah gabungan nomor 6. Ada siapa lagi? Oh, tak kira ini tuh suaranya Rahman, ternyata suaranya di ruangan sebelah tuh buan ternyata kali. Siapa yang mau gabungan? WhatsApp boleh WhatsApp. Mana WhatsApp? Pak Wilo dari kawasan Pandaan. Selamat kok siang toh. Selamat malam. Makrim salam buat Ali Gustim, Samsul Hadi Tretas, Pak Juno Tamrin, Mbak Toyibi, Tanjung Sari, Pak Jumadi. Selamat akhir pekan aja buat Rahmanya. Request lagunya saat jumpa pertamanya Ikan Nurjan. Nah, siapa lagi yang mau gabung? Selamat malam Denang Surabaya.
2: Halo. Denang Surabaya Sakti Buanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Ardi dari Rungkut, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Kabarnya yang gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Mau dengerin lagu apa, Mas?
2: Aku mau dengerin dari Putri yang itu doaku.
0: Doakunya Putri?
2: Iya. Yeah.
0: Doaku Putri. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Bang Uco yang lagi turun selamat malam.
0: Yes.
2: Bunda Nipuai. Terus ada Cak Salikin Glosor. Terus juga ada siapa tadi?
0: Siapa? Yuk. Siapa? Pak Sugeng. Umi Latifah.
2: Iya, Pak Sugeng. Selamat malam. Ya, terus

Dening Rara, menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul, Pak Wahid Winciari, kan Putri Dwayanti, Eli Agusin, Mia Ramadhi, dan semuanya juga. Thank you so much. Cak Samsul, selamat malam. Dari kawasan wisata keluarga Tretes, Prigen, Pasuruan. Request lagunya, Nyamuk-Nyamuk Cintanya, Arsyaf. Salami buat Mama Gemes, Anak Imana, Diandra Tiwi, Bu Eli Agustin, Pak Wiyoto Pandaan, Abah Toyibi, Cak Gianto Rembo, Bunda Ani Bohai, Cak Miskan Kebraun, buat Madem Rahmanya, terima kasih. Thank you ya. Ada yang konser di sebelah sobat kata ya kak. Terus ada siapa lagi Pak Jono Tamrin, request lagunya Bunga Dahlia. Salami buat Ami, Putri, Eli, Samsul, Miskan Kebraun, Effendi Sawahan, Mato Yibi, Pak Wito Pandaan, Rini Setiawati dari kawasan Bandung. Terima kasih di ikutan bergabung di Denang Surabaya malam hari ini. Jangan sampai tiga kali dari Nabila Gomez sudah ready. Doaku dari Putri Isnari juga. Apalagi sapu tangan merah sudah disiapin sama Rahma ya, sabar ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dendang Surabaya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sapu tangan merahnya sudah terputar ya. Terima kasih banget sudah setia dengan Radio Kota FM. Semoga hari Sabtu malam minggunya juga makin menyenangkan Sobat Kota dengerin lagu-lagu di Dadang Surabaya. Mia, selamat malam. Request lagunya Jangan Pegang Dulu dari Rita Sugiharto. Selami buat Pak Jono Tamrin, Ami Wibowo, Rini, Abi Roy, Mato Ibi, Ali Agustin, Pak Wiyoto, Yeni ini dan semuanya juga. Selamat malam dan Mato Ibi juga. Selamat malam memang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zulo Fan kaget aku Fan.
1: Loh kenapa?
0: Suara buan, tadi kok suaranya siapa?
1: Oh alah, nah soalnya pakai headset ya mbak.
0: Oh iya.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak Rama?
0: Sehat alhamdulillah. Suara apa AI?
1: Oh iya iya sebentar. Itu ada yang bocor di sini.
0: Bocor aja yang diselamatkan iki biar gak feedback.
1: Ya sudah. Yeah. Aku pengen request lagunya Mbak Rama ya.
0: Iya apa? Mau tak tahu?
1: Lagunya dikasih dari Ika Nurjana, Cobaan Asmara.
0: Ika Nurjana sebenarnya.
1: Iya, betul. Iya, yang dari Ika Nurjana ya.
0: Nah, iya, itu AI-nya boleh dia. Itu dia boleh enggak?
1: Ya.
0: Apa?
1: Iya, salamnya ya.
0: Apa tadi Ika Nurjana yang apa, Pan?
1: Cobaan Asmara.
0: Cobaan Asmara. Salamnya buat siapa?
1: Oh iya, yang semalam kok cuma diputer sepenggalan mbak, yang semalam itu.
0: Semalam?
1: Yang Rindu Kasih.
0: Program apa?
1: Ya yang ini, program ini semalam.
0: Gendang tak? Oh, yang siaran bukan Rahmat apa, nggak tahu lagi.
1: Oh iya, lupa. Yang siaran beda, betul. Ya tak, salam dulu, salamnya buat.
0: Kemarin siapa ya, lupa aku.
1: Gimana?
0: Kemarin yang siaran siapa lu, Pak Rahma?
1: Kemarin Mbak? Iya lah.
0: Kenapa kemarin?
1: Kemarin akan aku request Rindu Kasih dari Teti Bimandasari. Tapi diputar cuma sepenggalan gitu loh. Habis itu diganti sama lagu yang lain.
0: Oh gitu. Yaudah, nanti coba Rahma tanya ini ya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa. Yang ini dikasih, yang ini aja.
0: Oke. Itu lagunya ya, udah disiapin, ke? Cobaan Asmara.
1: Iya, salamnya buat Neng Ella, ada Pak Jona Tamrin, terus ada Mbak April, ada juga Cak Kasian, ada Cak Ali Benowo, Pak Rusdi juga, terus ada lagi yang di ada Bu Sutira. Dan semua Sobat Kota ya, tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Sutrini ya, yang ada di seputaran Nganjuk, yang lagi sibuk-sibuk. Semoga lancar-lancar aja acara besoknya ya. Untuk Mbak Rahmanya, terima kasih waktunya. Semoga sukses selalu Mbak Rahma ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, makasih. Dari seputaran Merak Urak Tuban Zulfan Ardian saya pamit. Assalamualaikum dan salam dangdut.
0: Terima kasih Zulfan, sehat selalu. Sudah ikutan bergabung di Dang Surabaya, ditungguin lagunya. Oke, ada siapa lagi selain Zulfan? Salam dangdut dari Rahwa Iwandiari juga ya. Ada siapa lagi Sobat Kota? Boleh satu klub penelpon lagi bisa, ya kan? Setelah itu Rahma mau sapa-sapa Sobat Kota yang di interaksi yang lainnya. Ami Wibowo, request lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansyur S. Terima kasih buat Rini, mau dengerin lagu yang Pesta Panen, selamanya sama aja. Ari Wibowo, keren ya mbak, apa tuh? Kayak di negeri kayangan. Siap absen. Duh, Rahma gak bisa play videonya, mohon maaf. Jadi untuk WhatsApp bisanya cuma chat dan on air. Telepon on air gitu ya. Karena kita sambungin juga di on air untuk WhatsAppnya, oke? Muhammad Syaifi, Dadang Surabaya, selamat malam juga dari kawasan Keramat Jegu. Request lagunya Imam S. Arifin aja tak disangka-sangka. Salamnya buat semuanya aja untuk Merdeka, buat yang siarannya selamat malam dan terima kasih. Thank you sudah ikutan bergabung. Ada siapa lagi? Rama mau sapa? Oh, yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sebentar ya. Yang ada di fanpage Facebook ini ketemuan sama Eh, bukan. Kenapa kok apa namanya? Ketiknya radio sebelah enggak ramah baca, ya kan? Udah salah lagi. Gimana sih enggak ngebaca? Wah, pengen tak itu ya kan. Pengen ajak ngopi aja ya. Ridwan, halo Ridwan, coba aku mau request lagunya Aku Cinta Kamu, boleh apa enggak boleh? Terus ada siapa lagi? Ramlili. DJ Rahman enggak tuh? Ya ampun, suaraku kayak gini-gini masih aja dikira cowok ya. Rahman Dahma Imaniar gitu ya. Sehat selalu, ceria selalu bersama rekan-rekan mendengar setia Kota FM aja ya. Yang terbaik. Terima kasih buat Ramlili. Di mana nih? Ramli. Terus ada Yanto, Roh Yanto. Selamat malam juga, sehat selalu ya. Mau request lagunya Egois. Cak Kabul Pulung. Cak Kabul hadir merapat. Rapatkan barisan ya. Ferliando Dedang Surabaya mau kirim salam buat apa nih? Putri Widayanti, Imang Song, Santi Shalala, Bu Sutira, Samsul Hadi Tretes, Pak Kianto Rembo, Cak Sam, Cak Adi Sami Kerap, Cak Solikin Losor, Aditya Maesa, Pak Sugeng beserta Bunda Nurul, fans Kota FM semuanya. Ini tanpa terkecuali salam persahabatan selalu. Adik Widya, halo dari Pasuruan. Mau kirim salam buat Om Rizal, Kakek Pendi, Kakong Gianto, Opa Sugeng, Bude Lili. Buat Madam Rahmai, terima kasih. Masyama, Ainul, halo. Dari kawasan Karang Tembok Denang Surabaya, selamat malam juga buat semuanya. Rahma ini kok, nah ya ditulis kok ya. Kita harus ini kopas ya. Kalau meskipun kopas dibaca dulu dong ya, biar gak keliru. Trikaria Pratama Dewi hadir, Mbah Kung. Coba kini salamnya Mbah Kung. Waalaikumsalam. Salamnya buat Cak Taufik Tas, Cak Hadi Prayitno, Emrois Jombang, Fajar Yulianto, Sony Anderson, Payment Tulangka, dan kru Kota FM aja. Pemir Dewati, selamat malam juga dari kawasan Medan, Aditya, halo. Salam Sul Hadi, tadi sudah ya. Terus ada siapa lagi Sobat Kota? Pak John Tam. Pak John Tam, request lagunya Bunga Dahlia. Bunga Dahlia terus requestnya, Pak. Coba lagu yang lain. Soca, Benyar Garu Jawa Tengah hadir. Satu Diono, thank you. Asmawi Awi, malam minggu. Sekolah dalam sendirian. Oh, enggak sendirian. Rahma sama ada Neng Tari, ada Neng Rani di belakang ya. Bang Tejo, halo. Dari kawasan Denpasar hadir. Terus ada siapa lagi? Putri Widayanti juga tadi sudah. Dumayanti malam juga. Emrois dari Jombang. Thank you with Harmoko, Nur Kolis Mali Jakarta, Budi Yudhistira. Terima kasih buat Vera Kumala Gestro, Ayi Munajat juga. Selamat beraktivitas. Ferry Sutarjo. Apa tuh? Oh iya. Terus selama mau muterin lagu ini dulu deh Sobat Kota. Cobaan Asmarnya Ike Nurjana ya. Salah satu lagu yang udah di request juga barusan oleh Anda yang sudah ikutan bergabung di on airnya Kota FM. Spesial buat Zulfan Arfiansyah. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sama-sama dihianati dari Auli Ahmad sudah terputar ya, Sobat Kota. Terima kasih. Semoga sehat selalu buat semuanya yang sudah bergabung, yang udah dengerin Kota FM dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Ibu Guru Tari yang sudah ready untuk menemani Anda di dendang. Kok di dendang sih? Di Caneng. Ya ampun, kayak dorong mangan. Jadi otak sama mulut gak sinkron, Sobat Kota ya. Happy weekend semuanya. Bye-bye.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam Campur Sari terus koyok tayup-tayup ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
3: Loh, ono mbak, sing ini kisah lagu ne.
2: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo yo mbae iki lagune.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nam-namanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ini iki mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Tukang juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Neng campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Neng campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kemau siji Kota FM dangdutnya Surabaya segang talu telur. Alhamdulillah nge ik malam minggu niki kepangi male wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki mangga waya telu jam sangat tewet di kancan itari neng tias ngantos mangga jam selesai tengah gabungan nge semangga.

ya mbok menawa ora ana apa iki jenenge rencana acara gitu pinarak mau nonton jeneng campur sari koplo gini kata FM ya iki iso kanggo konco malam mingguan iya gak bakal kesepian gak bakalan kelabu ala si usum ta istilah malam minggu kelabu wes gak ya wes gak usum kan iku ya ini usumnya iku ya malam minggu yang cerah ceria ya ta malam minggu goyang guyu karo aku tebang-tebangnya campur sari langgam gendeng lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian saged di request nggih monggo 0315611416 utawi 0315676923 telepon on air nggih nggih monggo saged pinarak lewat telepon WhatsApp monggo wah nggih 0817505881 saged pinarak nggih wonten Facebook Kota FM Surabaya monggo aku tak jempol tok yo ning ri yo gak popo yo kita sambil garap tugas iki aku oh ngono yo heeh selancar yo sukses ya komen apa iki aku absen yo ning ri aku di sini nang di ya di sini lah ya yes, pokoknya di sini ngono gak apa-apa aku lagi ngopi neng ri ngono boleh ya aku lagi ngumpul karo kanca-kanca wis komen ngono gak apa-apa nggih aku pantau aku hadir mantapnya alright nggih mangke kula tengah gabungan jenengan monggo niki kirimin disimak dengan seksama

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya Cak Ning out terputus. Monggo bisa dicoba kembali ya. Laut kidul niki mau nggih Deni Cak Nan featuring Hendra Kumbara. Ah, jan lagu iki sik lagi trending nggih. Ayo penak di mireng ning iki sambi karo jagongan karo kanca-kanca, disambi karo nyokot gedang goreng. Matur nuwun Kang Sawan Pinarak wonten WhatsApp Pak Yu Munajat, terima kasih. Sekedap iki wis Pak Swanto saking Benowo nggih. Cak ning ya iki iki karo penyari Beguru ning Tias Sugeng Galu. Salam Bunda Farha, Bunda Sutira, Bu Lili, Bu Fatona, Bu Ima, Bu Yanti bersedaya keman fans Kota FM. Matur nuwun sugih midhang ngatakaken. Lanjut. Cakung WB Kali Santri, salam kagem Mbak Tanti, Mbak Putri, Bang Tejo, Cari Sel, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ela, Mbak Eka, Cak Heri ya, matur nuwun. Awa kaweh ya. Cak Yoko Seni Portugal, Cak Miskan, Kebraon, kita tak mirno sambil ngopi nang teras neng, karo tonggo sebelah, Cak Man seneng ya. Ya ngono, ya ben nak pergi, nak serawong ini kan ya, ben tambah raket seluruh nih ya, biar tambah dekat tambah akrab ngono lho ya. Tanen bertetangga ya kudu ngono ya. Ben kompak ya. Ning tari selamat bertugas matur nuwun. Sami-sami Cak Miskan. Lanjut. Mbak Putri Widayanti Cak Ning. Masalah apa iki? Tadi putri apa iki? Ya Putri Widayanti ya. Tretes Pasuruan. Kayak pendekar ya. Saya sekedap salam Pak Dianto, Bunda Lili, Pak Sugeng Bali, Mbak Kasian, Cak Arman Diski, dan Pak Jana Tamarin. Oh, Kakung Gianto Rembo, okay. Alright, Mbak Putri Udayanti. Apa Mbak Gotik? Jadi no. Lanjut nonton Facebook, okay. Matur nuwun, jempol-jempolnya, terima kasih. Monggo badhe on air monggo, okay. Dipastikan sinyalnya kuat dan juga tahan lama nggih, Jolali. Maneman nek wis engko gabung on air terus sinyale mendrip-mendrip, suarane terputus-putus. Iya kan ya. Iki lanjut. Sugeng Dalu, Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Oke, okay, alright. Mbak Vera aku malah gestro. Cak Ning Jakarta kembang hadir. Cameng Mustika Sugeng Dalu Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Matur nuwun. Cak Ferry Sutarjo, Cak Ning si Waleng Kerto ya hadir. Senggol Cak Aditya, Miss Ika Gresian, Bunda Mulyati juga Pak Sugeng lan Bu Nurul ya. Cak Ferry Sutarjo. Pak Sutarno tak melok gabung Mbak Tari sambil nyenggol ini lho Mbak Reni Rentina ah dari atas jembatan Ampera. Iya iya karo awe-awe ngono celuk-celuk. Eh, Mbak Reni Rentina, iya, Mbak Reni jawab ngono. Lagi Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari Cantik di Medan, iya, semangat bertugas Mbak, iya, salam sehat selalu. Salami Pak Sutarno iki lho teko Palembang. Pak Rohyanto Demak, salam sedaya kemauan pamindhangan Cak Ning, ya, matur nuwun. Cak Tukiran, Sugeng Dalu, selamat malam minggu ceria, ya, Jogja Nyawiji sehat selalu, amin. Pak Don, Sugeng Dalu sehat Pak Don. Pendendek Langkung niki salam seduluran mawon nggih matur nuwun. Adik Permadani Nimas Widanenggar Prigen Pasuruan Cak Ning. Saya sekedap salam kakek pendik sawahan Om Rizal Klabu, Kakung Sugianto Rembo, Opa Sugeng Meatballs. Bakso ya. Budi Lili Margomulyo makasih kakak tercantik sami-sami. Alright. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Pak Ning, campur sari, kuplu gending, Kota FM, zio iki, nanti ini ati.
0: Kandani kok.
1: Sepun kabar ini Bu Guru.
0: Alhamdulillah saya sehat, murid bungsu, murid ragil, Sri Kandi sehat.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo.
0: Ki malam minggu di rumah saja ta.
1: Oh, barusan keluar ini baru pulang.
0: Baru dari jalan-jalan.
1: Iya, dari alan-alan.
0: Alan-alan, enak tenan ge. Ajeng. Monggo nggo tombo kesel bar alan-alan apa iki lagune?
1: Nitip salam.
0: Salam ya.
1: Cak Rembu. Cak Sur, Cak Ali, Cak Sugeng, Cak Anto.
0: Yes.
1: Solo, Bakpo, Candiroso. Ipi, Ujang.
0: Yuk. So mana?
1: Bunda-bunda semuanya Skota FM. Tanpa terkecuali wis dari A sampai Z.
0: Kandani kok.
1: Yes. Salam dari murid Raki.
0: Oh, murid Raki. Beda. Salam buat aku. Waalaikumsalam. Yo.
1: Boleh kak lagu ini korban janji mawon.
0: Janji. Oh,
1: yo yo. Nala Karisma.
0: Korban janji. Oke.
1: Kembu guru, salam tugas, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur sembahyang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid bungsu, murid ragil dan Sri Kandi sudah hadir ya, diwakili oleh murid bungsu mau murid ragil bisik-bisik. Oke. Lanjut, sinten malih siapa lagi? Aha, apa ki Mbak Putri? Berarti pendekar kolosal. Dewi Sintawati gurune parang doala. Aja. Oke, lanjut. Saya sekedap. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Nggih, matur nuwun. Lanjut malih sekedap. Cak Emrois Jombang, salam bolo-bolo GBB. Samun ditak sedoyo, matur nuwun. Oke. Lanjut. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sekeng dalu cahaya lebak hadir nge. Salam pemidangan Kota FM Beres Kemawon. Cahaya sekeng tugas selan sehat selalu, amin. Sampai-sampai bunda uki nge. Bang Tejo Nyudua dari Bali dan Pasar ikutan hadir. Matur nuwun Bang Tejo, sehat-sehat sukses selalu nge. Alright. Cak Ning. Yo.
2: Bursari.
0: Yo. Semangat toh.
2: Gending. Oh, ta FM ya iki lho ya. Iki lho ya.
0: Iya.
2: Ya iki lho.
0: Ah, iya. Iya ya.
2: Iki lho. Nanggone Kota FM.
0: Apa iku?
2: Campur sari.
0: Iya. Terus.
2: Dilahir sih malam minggu.
0: Kadek labu lo.
2: Oh iya kak Sito.
0: Gak usah kadek labu. Ayo gak kere koncone yo melok labu go.
2: Oh tenang.
0: Iya. Afirmasi itu yang positif-positif bener lo ya.
2: Tenang. Ini jeneng.
0: Panges tuni pun jenengan.
2: Alhamdulillah, sami.
0: Alhamdulillah, iki lho Pak Gianto iki lho. Jare ning ngene.
2: Dawakan belum Pak Gianto.
0: Wis Pak Gianto wis ping 3 iki. Sesi engko ono maneh jam 11 bar cak ning mudun ya. Maneh. Iki lho Pak Gianto. Heh, ono parikan iki lho, sampean dikek parikan iki lho. Nang pasar ya, tuku ya. Nang pasar tuku selambu, gak lali tuku sapu tangan. Cari Zal, sampe lek saiki sik kelabu dirono. Walah, apa Pak Gianto anu tak sensor ya, Pak? Tak sensor mburine. Oke.
2: Jangan lupa minum ya Gianto.
0: Iya, wis gak ngono keserten. Cak Kris nggih, iki nek Cak Kris padha karo sampean sudah makan Mbak Tari ngono. Saiki padha ketularan Cak Rizal kabeh iki.
2: Lupa itu baik untuk mengingatkan nih.
0: Oh, mengingatkan makan ya jelas luwe ya langsung maem to.
2: Menjaga kesehatan nih.
0: Olah. Sampeyan bagian sing jaga.
2: Sampeyan sing sehat ngono ta ning.
0: Ayo sampeyan bagian sing jaga ngono ta. Ah, Mbak Rizal, Kak Rizal.
2: Apa ta ning lari ning lari.
0: Eh lagune apa?
2: Kok pengen lintang hati nih?
0: Lintang hati, ye. Ayo salami.
2: Sama Pak Gianto, Wapu Gedang, Baikan Resian, terus Jaini, Mbak Ela, Mbak Putri, Mbak Fitri, Mbak Widya Kelabu. Terus niku Cak Samsul tadi. Terus sapa maneh Pak?
0: Apa maneh?
2: Pak Sugeng.
0: Iya.
2: Terus Cak Aditya, Cak Heru.
0: Iki lho Mang Ujang lho.
2: Oh iya Mang Ujang, selamat
0: malam. Tidak mancing.
2: Ngoten ah. Kalau buatan kelabu nih jauh-jauh.
0: Kalau Bunda Fitri, samain kirimi ta Cak Rizal, Mbak Tari, ngono cari Bunda Fitri.
2: Tenang.
0: Gih, dikirimi Bunda, dikirimi salam gulo.
2: Gih, gulo kiki tuh mau Mbak Fitri, Mbak Fitri, salam ya, jangan lupa makan.
0: Oh, Pak Cak Rizal, Cak Rizal.
2: Setelahnya oneng. Salam seduluran saya selalu.
0: Amin.
2: Dan tadi mungkin bakal hati-hati loh. Betulannya kerja kini tinggi.
0: Amin, sami-sami.
2: Matenon sugeng dalu.
0: Monggo Cak Rizal saking Gubeng Cak Ning.
3: Cak Ning campur sari koplo di Kota FM. Yowiki senang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Pripun?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat yo.
3: Sehat baik dan kuat.
0: Alhamdulillah. Sinyalnya kuat tentunya ya.
3: Oh iya.
0: Iya, bagus itu.
3: Aku enggak nanya, udah makan, udah minum.
0: Iya, enggak usah takon.
3: Udah gajian belum?
0: Sudah.
3: Sudah habis belum?
0: Ya belum dong, masih banyak dong.
3: Gaji dong, kenapa
0: habis? Sini ya ta. Oh. Masih banyak tuh sampai tak pakai ganjel pintu.
3: Oh iya.
0: Iya, kandani kok.
3: Pintu apa?
0: Pintu hati. Iya. Betul sekali, sasain.
3: Alhamdulillah kabar baik ini.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, lagunya apa?
3: Lagunya kasih itu Umpomo, Mbak.
0: Umpomo. Oke.
3: Iya.
0: Salam.
3: Kalau ada versi cowok, kalau
0: cowok?
3: Ada.
0: Iya sih, tak kulit nom, pomo.
3: Kalau nggak ada kasih versi cari embo, cari sana.
0: Iya, gua cari embo tak on air nyanyi umpomo ya. Wah, gua luwe mana yang gua wonge?
3: Oh iya. Salamnya ya, barusan ada cari Zal juga. Iya. Cari Zal barusan ya.
0: Cari Zal.
3: Ya juga ada cari embo, cari Anto, cari Jiki, cari
0: Solana. Aha, iya.
3: Bunda Bunda Farok, Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Wulan, Mas Aditya.
0: Makan ini talon-alon.
3: Abah Jainal dua-duanya.
0: Kesusu tenang di sih.
3: Juga ada siapa ya? Mas Ali.
0: Yo Bumi, Mas Ali. Yuk.
3: Kecuali cuma tadi semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Yo langsung pamit.
0: Yo, hati-hati dulu sore.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Sudah tera. Cak Ning sudah masuk. Jadi sudah masuk ini. Ayo. Oke.
4: Cak Ning. Oh, sari. Tuh. Penting
0: Bapak FM. Iya. Dalam Bunda.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok rame di situ, Bunda?
4: Lihat lomba mancing.
0: Waduh, mancing apa itu, Bun?
4: Mancing ikan.
0: Untung mancing iwak yo. Ojo iya, ojo mancing kerusuhan. Gimana?
4: Tanya juga seperti Mas Rizal sudah makan, Mbak Tari?
0: Oh, sudah. Lah iya Mas Rizal iki kabeh paling melok-melok lah yo.
4: Sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga Bunda juga begitu ya, sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Iku lho jare Mang Ujang mancing perkara apa, Mang? Mang. Sampean lan, Mang.
4: Lomba mancing ikan lele.
0: Iya, ikan lele. Nggih. Monggo tembangnya apa?
4: Lali Oma.
0: Lali Oma. Iya, omae soalnya direnovasi dadi lali.
4: Ndak, pindah.
0: Oh, pindah. Oh, iya. Monggo.
4: Salamian numpang Mas Rizal dan
0: iya iki Mas Rizal. Jangan lupa makan Bunda ngono jarene.
4: Iya Mas Rizal, Mas Rizal juga. Yang baru turun itu tadi siapa?
0: Cak Solihin.
4: Oh iya, numpang Mas Rizal dan Mas Solihin dulu short. Buat hari sehat selalu di limpasan.
0: Cak Rizal bingung lah jarene. Cak Rizal.
4: Iya,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri lagi nonton lomba mancing ya. Pas kena iwak enggak ya. Oke, mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon korban janji.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Loh, katanya nangdi? Budal dangdutan lah. Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Halo, Artase Wonten Caning Campur Sari Kepulo Kerikol TFM. Yeki. Aha, kesibukan apa niki dalu niki waya malam minggu? Apa lagi mempersiapkan go sesok ya? Iki mesthine ibu-ibu ngono wis ngumpul. Heh, sesok apa iki jenenge? Tumpengnya iki dias apa? Ya, ya kan tumpengnya tumpeng sego koneng apa sego pote. Engko sing bagian ayam panggang sapa? Sing bagian kering tempe sapa? Ya. Ya kan, ngono lho di garap bareng-bareng ya. Utawa ana sing bagian iki, bagian iku, bagian iko. Ngono. Ya sane ngono ya tergantung ya. Ya ngono iku ya kudu ngono. Ben tambah raket ya kan. Lah ya sung sarana berkumpul ya bersama warga. Iku kan yo gak iso bendino ngono kan. Nah, ini sebagai ajang berkumpulnya para warga biar lebih dekat, lebih akur, lebih rukun, lebih guyub. Terus ben weru mbok menawa yo apa iki kampung iki butuh perbaikan apa misal ya kan. Apa sing perlu ditambahi? Apa sing perlu ditingkatkan? Apa keluhan-keluhan di warga apa? Ya kan selama iki kan WP ya ono ning grup grup warga iki ono, tapi kan ya sekedar hanya tulisan saja. Kan nek luwe penake kan ngobrol, ketemu, nah, ya, bertatap muka, ngono lho ya. Lah nek lewat tulisan tok ya nek pas apa iki koper nulis akeh ngono ya, ya menawa unek-uneke akeh. Ya, nah ini pas sibuk ngono kan ya gak koper. Penak ya ketemu. Nah, ini juga sebagai ajang pertemuan warga ya iso gitu. Wes pokoknya sesuk iki malam tirakatan ya. Iki malam apa iki jenenge tirakatan, kabeh ngumpul, kabeh warga ya, biasanya ngono. Lah iya, wong setahun pisan lho ya. Maksudnya akan melewatkan gitu. Oh, enak ngono ya, bareng-bareng lesehan nggih, wis pokoke acarane apapun itu nggih sesuai dengan kemampuan masing-masing kampung nggih. Iso ana sing gawe apa iki panggung ana nggih. Ana sing sederhana wae ya ana. Wis pokoke kabeh mau iku sing penting maknanya ya, kebersamaan, kerukunan ya. Iku mau kesatuan, ya, ngono lho. Ya lor ya, lor. Ayo nanggabung, mau pada telepon, monggo dereng sempat nggih. Ya karena memang terbatasnya waktu. Nggih, dagangan kula kudu kula gelar nggih. Heeh, nek gak ngono, waduh disemprit kula mangkene gak pas waktune. Nek gak tepat waktu, matur nuwun ingkang sampun pinara. Ingkang kula tase request nggih lewat telepon mau harap bersabar seurutan nggih. Apa Cak Risal? Camelane gedang goreng mantap lho. Iya, kok ngerti nek senenganku gedang goreng. Iki lanjut. Iki wis ya. Sampun, iki sampun. Wis kok iki. Oh, iki. Ya nek pendekar sapa iki rek? Temane pendekar iki mau. Cak Samsulati berikan pasuruan. Salam Cak Salin Delosor, Cak Miskan Keberawan, Mang Ujang, Bunda Aris Selamat, Bu Pur Krikilan, Cak Rohim Madura, Koko Zainal Kalimas, matur nuwun nggih sami-sami. Cak Samsul Hatilan Mbak Putri Widayanti. Api ya, ono gak pendekar pink ngene ya. Kostume pink ngono ono gak ya? Lah iya. Iki matur nuwun. Lanjut nonton Facebook Mbak Tumia Ridawati hadir Juanda Medan matur nuwun. Sapa maneh iki? Niki sampun. Sapa sing durung ya? Niki sampun. Iki ya wis. Bang Tejo sudah. Pak Hartono, welcome salam Pademangan Jakarta terhadir. Salam sehat Kakem Sedoyo nggih, matur nuwun. Berita kembaran Taman Rabanan City malam Minggu. Selamat malam Minggu Mbak Tari, sing salam sehat dan bahagia. Terima kasih nggih. Pak Ripto Suwasono, welcome salam. Bakal gabung, salam hangat, setia konco-konco ke TFM. Neng tarin dasuk yang tegas begitu sapi, naringan segar korasan, amin. Adik Widya bagi. Saya sedang mendengarkan radio kota saat
membungkus hadiah pada 17 Agustus. Saya menjadi kartar karena iya, yo ngene ya. Memang lah yo, karang taruna saiki yo arang-arang yo ono sing memang kampung itu memang apa iki karang tarunane kok aktif banget ono sing ngono. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Ono yo karena memang kampungnya itu anak mudanya itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Maksudnya itu arek generasi nom-nom itu loh, karang taruna ngono iku ya. Heeh, bisa dikatakan apa iki hampir tidak ada yang apa iki jenenge bergabung di karang taruna iku ya ono, nggih. Terus yo kadang sak gang ngono iku kan arek cilik iki ya ono ngono iku lho. Lah ya. Dadi biasane iku nek acara pas malam tirakatan ngono iku biasane ya bagi-bagi door prize nggih, bagi-bagi hadiah. Berhubung karena tidak ada lomba ya gak ono panitiane, biasane iku ngono ono sing ngono. Gak apa-apa, sing penting ngumpul gitu to. Lah iya. Ngumpul kembul bujono Andruwino nggih, ngumpul bareng, dahar bareng, gitu seneng-seneng bareng apa hiburan apa karaokean ya biasane ngono. Matur nuwun sangat. Lanjut. Cak Damar Wulan, Cak Wangga Prasetyo, sapa maneh iki? Aha, niki sampun. Oh iya, ki wis ya. Alright, sudah semuanya. Sinten malih badhe telepon. Apa ngko maneh ya? Niki sampun. Niki sampun. Sik tak golekane, menawa sing lagi muncul komennya. Inggih, wis kabeh nggih. Iki wancine lagu malih nggih. Monggo. Bunda Fitri mau nggih ngangersaken.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Walu walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Pengen sayang ya, yang disayang lo cak nengi. Matur nuwun yang arep bergabung sapa iki? Oh iki mau wis. Oke, alright. Pada telepon monggo masih bisa. 0315611416 utawi 0315676923 nggih. Wis pas wipo kabeh pokok iki mau. Oke, lanjut sinten? Ayo ya, Mbak Menang anak sing lagi bergabung. Ini sudah saya sekedap. Niki sampun, sampun. Loh, wis kabeh ternyata ya. Iya, wis nggih, ndang pinara ya. Aku kok wasel aku nari kayak mau keliling golek hadiah. Kayak hadiah lomba iki lho, lombane arek cilik-cilik lho. Biasanya lek golek hadiah iku lucu-lucu. Nah, aku pengen tahu tadi panitia soalnya. Panitia lomba. Kadang nih kok. Ya, apa iki seru ngono lho ya. Ya, ya kesel mesti capek ya, tapi seneng gitu lho ya. Seneng apa maneh kok nek wis baik penyerahan hadiah. Ya kan. Tapi bukan bukan hadiahnya yang jadi tujuan utama, ya toh. Kebersamaan, terus semangate iku lho ya, melu lomba. Wah, jan okay. Menang kalah wis gak diperhitungkan ya. Iku mburi ngono ya. Sing penting sok kumpul karo kanca-kanca karo tangga-tangga ya. Semangat ngono lho ya, semangat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ngono lho ya. Mangga abe yang dikah.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ing tenanan ngene nggih, Cak Ning selalu tansah menika nglipur dulur-dulur wanci jam 09.30 tok ngantos jam 09.00. Matur nuwun kang sampun bergabung. Pamuntun mbok bolo nek lenta-klento kelata terus salah-salah kata lagu-lagu diriku sering terputar. Monggo mbinjing sakat terus malih nggih. Pokoke semangat nggih. Semangat, semangat, semangat. Lan tetap jaga kesehatan, tetap pantau. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataren ing tias ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu nggae radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Besar anak.
0: Goda musik.
1: Mister Sugel.
0: Orang tuanya Indonesia. Barane canggung goro bujur coy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.